0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter

0: dokter hewan tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kuih rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kuih rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan, acara-acara sederhana pun kuih rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, rosidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kuih rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kuih rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kuih rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kuih yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kuih ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kuih ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kuih rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kuih rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari

Ya, kalau di Langkat atau di Asahan itu ya mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini apa namanya? Kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu. Karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak. Kan enggak mungkin mixernya itu. Kalau itu kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah. Melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu enggak ada. Apa namanya? Bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh.
aneh. Jadi lidah kita ini memang

0: tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kuih rasidah ini tadi, rasanya kuihnya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya dengan cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat, itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah, ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan. Diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang. Ya manis-manis gurihlah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu.
2: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

FM, Suara Budaya Nusantara. Ya, 88,4 FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan Kakak bersama Najwa pagi ini pastinya sampai nanti pukul 9 menemani di program yang menarik, yaitu Mara Kabar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan Abang Kakak juga pasti dengan topik yang menarik untuk pagi hari ini. Pastikan Abang Kakak tetap bersama Najwa. Nanti selalu ini baru kita buka ya. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Halo teman-teman, Kompeten FM Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Bersama Najwa ya, pastinya masih di Markobar. Dan topik kita pagi hari ini adalah keunikan pakaian adat di Indonesia. Jadi abang kakak, Indonesia memiliki banyak pakaian adat karena setiap daerah mempunyai budaya, sejarah, dan kebiasaan yang berbeda. Pakaian adat sendiri biasanya digunakan dalam acara tertentu seperti pernikahan, upacara adat, terus penyambutan tamu, dan juga perayaan budaya ya. Dan jenis-jenisnya juga banyak pastinya. Dan kebetulan juga besok ya, kita menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Jadi kebetulan besok aja juga pakai baju adat nih ya, Batak Toba. Nah ini tuh ada berbagai macam jenis ya, mungkin kita bacain satu ya, atau yang berkaitan sama yang Najwa pakai besok kali ya, tentang Batak Toba. Penasaran nih. Jadi emang pakaian adat Batak Toba merupakan salah satu bagian penting dari budaya masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ya. Jadi ya Bang Kaka, ciri khasnya adalah penggunaan ulos, yaitu kain tradisional yang ditenun dengan motif dan juga warna tertentu. Di dalam pakaian adat Batak Toba, laki-laki biasanya menggunakan ulos sebagai penutup bagian bawah dan juga kain yang diselempangkan di bagian atas. Perempuan juga menggunakan ulos sebagai bagian dari busana dan juga selendang yang dilengkapi dengan aksesoris tradisional. Jadi ulos ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga memiliki makna simbolis ya. Dan dalam berbagai acara adat, ulos sendiri dapat menjadi lambang kasih sayang, doa, penghormatan, dan juga ikatan kekeluargaan. Dan pastinya juga Bang Kakak terus bersama Najwa di Markobar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

sayang, saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen, saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu.

Ya, apapun kamu tuh perputaran remaja dan suara budaya Nusantara mulai kakak. Ya, sudah di penghujung waktu. Pastinya Najwa menemani abang kakak mulai dari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih Najwa ucapkan untuk antusiasnya. Setelah ini ada rekan Najwa Sahnan Siragar akan membersamai abang kakak. Tapi sebelum itu, akan just music dulu selama 1 jam ke depan. Dan untuk itu pasti akan tetap di 88,4 FM perputaran remaja dan suara budaya Nusantara. Najwa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Just Music Rombak yang terkini.

Internet.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang Abang dan Kakak Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak balik lagi nih tentunya bareng Sahnan Siregar di acara edisi kali ini, yaitu edisi etalase 884 Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, sebelum kita lanjut nih bahas terkait dengan UMKM tentunya, kita akan bahas ya Abang dan Kakak terkait dengan usaha makanan sehat dan praktis di era digital. Tentunya nanti Abang dan Kakak bakalan Sahnan kasih informasi apa aja sih nih makanan-makanan sehat yang cocok buat kita dan dijadikan usaha nih buat Abang dan Kakak. Tentunya ini semua bisa dibuat untuk semua kalangan ya Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak, sebelum kita bahas nih yang lebih dalam terkait dengan usaha makanan seni dan praktis di era digital, kita Sahnan bakal puterin salah satu lagu yang tentunya pasti Abang dan Kakak kenal nih lagunya, dari Gipri yang berjudul Batu Hapas. Jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Perompat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, di Etalase 884 siang hari ini, senang sekali saya Asma Lubis yang kembali hadir untuk Anda. Iya, di era digital saat ini masyarakat memiliki aktivitas yang semakin padat ya, sehingga membutuhkan makanan yang gak cuma praktis, tapi juga sehat dan bergizi. Nah, kesibukan dalam bekerja, terus juga belajar, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari, membuat banyak orang memilih makanan yang mudah diperoleh dan dapat dikonsumsi dengan cepat. Tapi, nah ada tapinya nih. Makanan yang praktis seringkali identik dengan makanan yang kurang sehat ya, junk food, fast food, dan segala macamnya. Oleh karena itu, usaha makanan sehat dan praktis ini bisa menjadi ide peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, produk dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, bergizi, dan tetap memiliki cita rasa yang menarik ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya Kak Asma untuk memulai usaha produk kuliner yang sehat ya zaman sekarang ini, dan ini bisa dilakukan strateginya menggunakan media sosial. Jadi zaman sekarang ini memang kita harus menggunakan media sosial, Abang Kakak. Ya, ya tentu yang pertama sebelum memulai usaha kita harus tentukan dulu usaha apa. Nama usahanya misalnya Sehat Box gitu kan. Terus jenis usahanya kuliner kah, makanan sehat praktis dengan harga terjangkau gitu. Target pasarnya siapa gitu. Nah, keunggulan produk yang diusahakan atau dijual itu apa, dan bagaimana strategi pemasaran di era digital serta modal usahanya Bang Kakak ya. Intinya usaha makanan sehat gitu ya, praktis, memiliki peluang yang cukup baik untuk kita kembangkan di era digital ini, sahabat budaya. Ya udahlah kalau gitu, kita balik ke rangkaian lagu-lagu daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita hadirkan Rani Simbolon untuk siang hari ini ya, dengan lagu yang pastinya Abang Kakak bikin semangat nih lagunya ya. Abang Ganteng, seperti apa Abang Ganteng ini ya? Oke lah, kita lanjut hanya di Perompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Para musik nami, di son arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alarang aso mal nasida mabike lagu dangdut, atok para musik nami, baik kau maju lagu Abang Ganteng.

0: Sahabat Budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat Budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat Budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pie buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pie atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Tapi setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya, per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Palanamu.
0: Sahabat Budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas, karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun

Oh. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bonatown atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik, yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

waktunya makan siang ya, pukul 12 lebih 2 menit. Setelah beraktivitas sejak pagi, tentunya tubuh membutuhkan asupan makanan yang cukup ya, supaya energi kita itu tetap maksimal dan bisa melanjutkan aktivitas dengan semangat ya. Ngomong-ngomong soal makan siang nih, sahabat budaya ya, kalau khusus menu makan siang, banyak menu yang bisa disantap ya untuk siang hari ini di udara yang lumayan dingin, cuacanya juga nggak terlalu panas ya untuk Kota Medan dan sekitarnya. Bisa jadi nasi ayam andaliman ya, atau ikan arsik boleh, soto Medan juga boleh, nasi teri Medan. Nah ini masakan rumahan nih, nasi daun ubi tumbuk, aduh enaknya. Ini adalah salah satu makanan khas dari Sumatera Utara ya, sahabat budaya. Dan yang pastinya apapun itu menunya, kita berharap mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin, sahabat budaya. Ija Juma Tidahan dari Simalungun masih kami hadirkan menemani suasana siang Abang Kakak sambil menikmati makan siang. Sambil makan siang, istirahat siang, yang muslim nantinya bisa menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Untuk hari ini di lembaran kerja Kamis ya, 10 September 2026 itu pukul 12 lebih 26 menit nantinya ya. Selamat makan siang semuanya.

0: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, penopa kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: udah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris sudah senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri nggak kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh benar ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Mm-hmm. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa, lagi di
1: nah, sini. Cakep. Nah, cakep. Oke. Oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh, turun lagi turun. Iya, Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya. Oke deh, aman ya Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya enggak malah ada, kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya, iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin, amin, amin ya Robbal Alamin ya. Oke dah, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro4 Senusantara, kita hari ini akan bersama Pro4 RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat? Iya,
2: Cek. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya. Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut, sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya. Ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa, yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya. Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli, itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh. Kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang. Bukan pukang, tapi pukang.
2: Pukang. Ya. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Ya. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Ya.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemane, lu-nya Tionghoa, kemanenya Melayu. Bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan. Karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Mbok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Bob, Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Itu itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan, lah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan misalnya, begitu ya?
3: Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilali salah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mencari kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu, seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Itu ya. Cek ya.
2: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan

0: budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya di sekarang di Jakarta ya, misalnya Po ya, Po Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman tapi menggunakan kata comfort. Misalnya apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube, atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya, hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomong gitu. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
1: Ya.
0: Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
1: Nak mau gitu ya.
0: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
1: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi.

0: gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Oh,
0: Nah, jadi nak
1: oke.
0: itu artinya
1: Mau
0: maunya
1: ya.
0: gitu.
1: Ya,
0: Nah, maunya.
1: baik.
2: Nah, jadi kalau misalnya kita kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke,
2: Itu
1: baik.
2: Ponopa.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
2: Siap,
1: Oke
2: siap.
1: deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
0: Oke.
1: Baik
2: Iya.
1: Abang Po, Nyoba Bencangcing. Eh
2: Ponopa.
1: tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
0: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di
1: Ya.
0: 0711-351656 ya. Jadi
1: Baik.
0: dipersiapkan bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-24928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
0: Bergabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
0: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo,
0: silakan.
1: Selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, ponakan yang cantik yang buat.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau Benangke.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek
1: iya.
6: Gaya.
0: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, ponova. Mau nanya dong, singkat saja.
1: Cek Gayanya nanya.
6: Meter banget
1: eh,
6: nih.
1: Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Ah, dengan Ica.
1: Ica.
0: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah maksudnya simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
1: Simbol apa?
0: simbol budaya Cina
6: apa
0: Melayu di Indonesia?
6: Makna simbol loh. Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
0: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
0: Simbol budaya Cina
6: simbol
0: Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu. Okay.
6: Ya. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nopa yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
0: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cegaya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan.
0: Okay. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
0: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
2: Oke, okay. Secara historis ini... Mpok Nopa, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menafik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, ya. Kita biasa kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
0: Ya.
2: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana, ya? Siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong. Ya? Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
0: ini Pak Tis tampaknya, ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap. Silakan.
0: Ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
2: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Pok ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
2: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
2: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
0: Ini ya. Namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
0: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur sebetulnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, ya. Terima
1: baik,
2: kasih.
1: Baik, Cikgu. Yo.
2: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu,
6: dari ulang tahun RRI yang
1: kedua. Okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Yeah. Ini okay. Ya.
0: Ya, baik.
6: Ini pantunya. Ucapannya, ini pantunya darak-darak kan nih. Begini, dengan pantunya, apa namanya?
1: Halo? Ya? Halo? Oke, okay. Bu Gu. Ya.
0: Oke.
1: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
2: Ya, oke. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya. Yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu, mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya, si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik-batik pesisir.
0: Oke, okay. Untuk Pak Idris ya.
2: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetrend itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Iya.
2: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini. Yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
2: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
0: Silakan Pak Idris.
2: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik. Keren, luar biasa.
0: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya?
1: Iya benar.
0: Bang ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu ya.
1: Iya iya.
0: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara, begitu ya.
1: Kalau begitu, Cek Gaya terima kasih, Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Pos Sudit Pusip Jakarta Utara menggelar kreasi aksi rekreasi dongeng keliling Karedok di SDN Tugu Utara 09 Koja. Hari ini, untuk meningkatkan minat baca pelajar, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara, Anita Permatasari mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana menumbuhkan budaya membaca sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak. Anita mengajak siswa memperbanyak membaca, rajin belajar, serta mengurangi penggunaan gawai. Ia berharap program Karedok dapat digelar secara berkelanjutan dan menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya literasi dan rasa ingin tahu siswa melalui aktivitas membaca.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Serang terus mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Kepala DKB PPPA Kabupaten Serang, Dr. Haji Airofiatna hari ini mengatakan terdapat 326 desa yang telah menjadi Kampung KB sejak 2016 hingga 2022. Program ini mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat. Sasaran program meliputi peningkatan administrasi kependudukan, perubahan perilaku, layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan. Sampai dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, bareng Sahnan Siregar tentunya di acara edisi Alunan Musik Roncong dan kabar informasi menarik untuk Abang dan Kakak tentunya. Abang dan Kakak, sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga Abang dan Kakak sehat selalu, bahagia dan tentunya tetap semangat. Nah, masih di RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Tempat di mana musik, budaya, tradisi, dan cerita Indonesia hadir menemani setiap langkah pendengar Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, sebelum kita memulai nih edisi Alunan Musik Roncong, Sahnan ingin puterin salah satu lagu yang tentunya bakal sahdu didengar oleh Abang dan Kakak. Untuk itu Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kekasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Abang dan kakak pendengar Perempat setia di RRI Perempat Medan, paling nikmat hari ini rasanya ditemani alunan musik yang lembut, teduh tetapi memiliki banyak cerita. Nah, kali ini kita akan menikmati bersama abang dan kakak tentunya musik keroncong, salah satu warna musik yang begitu lekat dengan perjalanan budaya musik Indonesia. Nah, abang dan kakak, keroncong bukan sekedar irama, di dalamnya ada kenangan, ada cerita, ada suasana, dan ada perjalanan panjang kebudayaan Nusantara. Abang dan kakak, ini sana puterin lagu dari Lilis Suryani, Kisah Cinta.

Abang dan kakak, betapa sahdunya musik tadi abang dan kakak. Buat abang dan kakak tentunya yang lagi ngopi, yang lagi di jalan, yang lagi nyari makan, hati-hati di jalan ya abang dan kakak. Semoga kita semua selalu dalam hari yang bahagia abang dan kakak. Abang dan kakak, ini ada informasi terkait dengan kesehatan tentunya yang bakal Sahnan bacain buat abang dan kakak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya paparan debu abu vulkanik terhadap kulit. Dan bukan cuma di Krakatau, Anak Krakatau yang erupsi ya bang dan kakak. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lagi di yang di Kabupaten Karo juga terkena erupsi oleh Gunung Sinabung. Untuk itu abang dan kakak, buat yang ada di Kabupaten Karo atau buat yang ada di Jakarta atau buat yang ada di sekitaran Anak Krakatau, kami mengingatkan untuk selalu berhati-hati terhadap abu vulkanik yang bisa membahayakan kulit, pernapasan dan kesehatan kita tentunya. Nah, buat abang dan kakak selalu perhatikan ketika ada abu vulkanik untuk memakai masker atau tidak boleh beraktivitas di dekat gunung yang sedang erupsi abang dan kakak. Abang dan kakak jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu sahdu yang bakal Sahnan puterin. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Abang dan kakak Pro 4 Medan masih bareng Sahnan. Abang dan kakak, abang dan kakak, ada yang bilang musik keroncong itu punya kemampuan membawa kita kembali kepada suasana yang penuh kenangan. Mungkin ada pendengar abang dan kakak yang teringat masa muda, ada yang teringat orang tua, ada yang teringat kampung halaman, atau mungkin ada yang teringat seseorang yang sampai sekarang masih tersimpan dalam hati. Musik memang luar biasa abang dan kakak. Musik kadang membawa kita ke suasana yang jauh ke belakang, bernostalgia ya abang dan kakak ya. Abang kakak jangan kemana-mana, tentunya Sahnan bakal muterin lagu-lagu yang sahdu buat abang dan kakak, dan juga tentunya banyak informasi menarik yang bermanfaat untuk abang dan kakak. Tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos goban, ulos saput, dan ulos sibolang.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, seiring kemajuan teknologi komunikasi, radio telah mengalami banyak perubahan. Dahulu radio masih berupa perangkat dari kayu atau logam, kini bentuknya lebih ringkas. Pada masa awal perkembangannya, radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan lebih intensif. Perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an. Teknologi ini membuat radio lebih kecil dan mudah dibawa. Kemunculan radio transistor membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun mulai hadir sebagai perangkat portabel dan aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memaknai frekuensi modulasi. Abang dan Kakak, radio adalah salah satu tempat inspirasi untuk masyarakat Indonesia yang mengabarkan berbagai informasi faktual dan tentunya berintegritas. Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, masih ada lagi informasi dan lagu-lagu sahdu yang bakal Sanan puterin untuk Abang dan Kakak. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak perempat Medan, gak terasa nih Sanan udah menemani abang dan kakak selama 1 jam dari 14.00 sampai 15.00 abang dan kakak. Abang dan kakak tadi itu tadi lagu-lagu keroncong yang sangat syahdu dan tentunya kabar-kabar informasi yang menarik yang sudah Sanan suguhkan untuk abang dan kakak. Semoga lagu dan informasi tadi bermanfaat untuk abang dan kakak dan semoga hari-hari abang dan kakak selalu menyenangkan dan jangan lupa bahagia. Sanan pamit dari ruang dengar abang dan kakak tentunya di 88,4 MHz RRI Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Ada Jatuh Bangun dari Christina ya, mengawali Pro Dangdut kita hari ini. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Diawali dari Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau berbagi lagi, yang mau request lagu boleh ya, tapi pastinya lagu dangdut ya, di 0618463115. Halo Pro Dangdut,
1: makin asik makin jauh.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Bano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi, apa kabarnya?
1: Sehat Gano. Bano, apa kabar
0: Gano? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Cuacanya aman Gano?
0: Cuaca agak-agak mendung-mendung gitu kayaknya nih. Iya, udah mulai-mulai lah ya.
1: Mulai-mulai.
0: Iya, Bang Lumi.
1: Iya.
0: Kalau di Pakem sendiri gimana cuacanya?
1: Udah mulai-mulai juga Gano. Berduk cantik juga kan.
0: Iya, kayaknya udah mulai-mulai mendung merindu ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Fitri Karlina kan.
0: Fitri Karlina.
1: Kangen kamu.
0: Kangen kamu?
1: Iya.
0: Kangen aku.
1: Ya, adalah kangen yang sana kan.
0: Iya, kalau sama aku nanti ada yang merajuk ya. Kangen kamu Fitri Karlina sebentar. Iya. Anum cek dulu ya, Fitri Karlina. Kangen kamu. Oke. Okay. Cek. Oke, okay. Aku kangen kamu judulnya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Aku dia Kak Anum ya.
0: Pakai aku.
1: Oh, pakai.
0: Pakai aku dianya.
1: Ya, aku kangen kamu gitu kan.
0: Iya, begitu ya.
1: Oke, Kak Anum saya selalu Kak Anum ya.
0: Oke.
1: Kalau ada rezekinya kok pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam. Ya, warga Deli Serdang, tetangga Serdang Bedagai. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 061846. Ya kan jadi lupa aku kalau udah di telepon ya. Coba kita angkat lagi ya. Halo Pro Dangdut,
2: makin asik makin yahut.
0: Yuhu, Cynthia.
2: Iya benar.
0: Apa kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik-baik ya. Cuaca itu juga.
2: Cuaca hujan?
0: Enggak ada hujan, cuman agak mendung
2: ini
0: ya.
2: Masih panas gimana, Bar?
0: Masih panas. Kayaknya beda negara kita ini ya. Mau request lagu apa ini?
2: Itu siapa yang nyanyi judulnya Cinta dan Cinta Membawa Luka? Siapa yang nyanyi itu?
0: Cinta Membawa Luka. Emang siapa yang nyanyi Cinta?
2: Ini cewek.
0: Membawa Luka. Luka. Oke, coba Anum cek.
2: Kurang
0: ya.
2: Kurang tahu, jadi tahu judulnya aja.
0: Cinta Membawa Derita yang ada. Vita Alfia?
2: Oh, itu ya, coba. Iya.
0: Vita Alfia kayaknya ya.
2: Cinta Membawa Derita?
0: Iya, yang ada cinta membawa derita, bukan Cinta Membawa Luka.
2: Mungkin itu lah ya, mungkin.
0: Mungkin ini ya, kita coba lah ya, mana tahu memang ini ya.
2: Coba.
0: Oke, kita coba. Kayaknya sih ini, yang ini kah?
3: Dulu ku nilai baik hatimu.
0: Oke, okay, pas. Oke, okay, nanti Anum puterin lagunya ya.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani ya, request lagu Cinta Membawa Derita dari Vita Alfia ya, Cynthia. Nanti kalau request lagu lagi harus hafal. Harus hafal. Kita baca dulu yang dari WhatsApp dulu ya. Ada berapa orang yang WhatsApp? Oh, masih satu. Kita baca dulu ya. Hai Pro Dangdut, makin nyahut. Mau request lagu ke apa nih? Tabah Dayu. Yang DJ Tabah Dayu Age. Apa tuh? Nantilah ya, coba Anum cek ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Hai kembaran katanya. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya. Tabah Dayu Age. Apa tuh? Nanti kalau misalnya gak pas, nanti bilang lah ya Bu Farida ya. Kayaknya Anum gak ngerti nih judulnya ini kayak gini ya. Nah, kita buka lagi lah ya yang mau request lagu. Nanti terpotong azan sedikit tak apa ya. Mana tahu ya, karena azan kita tepat pukul 15 lewat 28 ini. Halo.
4: Bro Dangdut, makin asik makin yayahut.
0: Yah, yah, yahut.
4: Assalamualaikum Kak Anu Baruta Suhu.
0: Waalaikumsalam Baruda Manik Ririn.
4: Iya Kak, apa kabar kakak sayang?
0: Alhamdulillah sayang-sayangku.
4: Alhamdulillah kakak cintaku.
0: Mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Selain Donatur Dilarang Ngatur.
0: Oh, Selain Donatur Dilarang Ngatur?
4: Iya. Yeah.
0: Kok begitu?
4: Iya begitu, udah gitu aturannya.
0: Tunggu ya, Anum cek dulu ya.
4: Oke. Okay.
0: Yang nyanyi siapa?
4: Dari Pandu siapa itu ya kak? Ada dua itu.
0: Ada dua?
4: Kita... Dari Pita Alfia kan udah yang minta kak. Ada satu lagi.
0: Selain Donatur
4: Dilarang Ngatur.
0: Donatur, Donatur Dilarang ngatur. Ya. Yang pertama itu ada Vita Alfia ya.
4: Iya.
0: Baru di sini ada Feni Nur. Ada Pauzia, ada dua ini, ada tiga jadinya.
4: Pokoknya tim fotonya pakai topi itu yang enak yang Remi Kak.
0: Oke deh, nanti Anung puter ya.
4: Oke, terima kasih Kak Anung. Tapi tak bisa dilihat enggak, soalnya untungnya gelap di sini.
0: Mudah-mudahan jangan hujan.
4: Apa udah jatuh juga?
0: Udah jatuh.
4: Udah
0: aduh.
4: Ini geluduk-geluduk itu karena demi Kak Anung berani naik. Kalau tahu apa-apa aduh udah kena sikat ngirin tapi enggak ada. Ya udah deh, makasih ya Kak.
0: Oke.
4: Selamat tugas sampai sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah berapa ini? Udah 4 ya. Nanti mungkin agak ada yang terpotong nih setelah azan sholat asar nanti ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk ya. Pastinya ada 4. Yang pertama ada yang direquest sama Bang Lumi, Fitri Karlina, dengan judul Aku Kangen Kamu. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15:28 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bubun Rubiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut, Prodangdut,
2: Prodangdut,
1: Prodangdut, Prodangdut,
2: Prodangdut, makin asik, makin yahut. Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai, Mahirun Salim Batubara SMAP, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan, dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional, dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun, khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di Prodangdut, makin asik makin yahut. Yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Kak Hanum Hutasuhu.
0: Waalaikumsalam Mama Rizky.
1: Yui.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi leyeh-leyeh.
0: Leyeh-leyeh sambil dengerin Hanum ya. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana nih judulnya?
1: Apa ya?
0: Gak
1: tahu lah judulnya.
0: Rita Sugiarto, Anum pilihkan ya. Apa aja judulnya di sini ya. Ada mana nih? Oke, ada Abang Kumis, ada Air Bunga, ada Benci, ada Biarlah Merana, ada Biduan, ada Cerai, ada Cincin Permata Biru, ada Cinta Berawan, ada Cinta Setengah Mati, ada Curang, ada Di Basa-Basa Bibir. Oh banyak, banyak kali rupanya ya Allah.
1: Banyak kali rupanya.
0: Yang mana ini? Kok disebutkan satu-satu habis waktu kita ini.
1: Curang aja, curang.
0: Curang, oke. Okay. Yang curang ya.
1: Yoi,
0: nanti Anum puterin lagunya.
1: Oke, makasih Kak Anum ya. Sehat selalu.
0: Yuk.
1: Kok pulang hati-hati di jalan.
0: Pasti dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky di Simpang Limun ya. Request lagu Rita Sugiarto yang judulnya Curang katanya nih. Yang mau request lagu lagi Anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp nih di 0811614424248. Biasanya nih Bu Ratni jam-jam segini nih WhatsApp nih, ini gak ada WhatsApp. Berarti dia mau coba nelpon mungkin ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin yahut.
0: Yahut, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Kecer.
0: Hah?
2: Pak Kecer.
0: Pak Kecer.
2: Kecer.
0: Cecer.
2: Iya, Kecer, Pak Kecer.
0: Pak Kecer, di mana Pak Kecer?
2: Lampir 5.
0: Alah. Pak Ari nih.
2: Ini apa kan? Bu Dina kan?
0: Bu Dina. Ini ya, kan? Ini Hanum.
2: Pikir Dina.
0: Ini Hanum. Pak Ari kan ini.
2: Iya.
0: Iya, Pak Ari apa kabarnya?
2: Ya, sehat-sehatnya anak muda lah gitu.
0: Mau request lagu apa ini Pak Ari?
2: Racun Asmara Koplo.
0: Koplo, Racun Asmara yang Koplo. Sebentar, koplo. Anum cek dulu ya. Racun Asmara, tapi yang Koplo ya.
2: Lagu lama tuh Mbak.
0: Iya, yang Koplo Masa yang mana ini ya? Kok banyak sekali. Yang Tasya Rosmala itu koplo?
2: Iya.
0: Itu aja lah ya.
2: Iya.
0: Atau yang Ria Amelia? Oh beda nih.
2: Ria Amelia pun nggak apa-apa. Lah.
0: Oh yang Ria Amelia pun nggak apa-apa.
2: Koplo.
0: Koplo pokoknya yang koplo lah ya.
2: Sehat lah. Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Iya, itulah yang diminta. Makasih Mbak ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ari di Kelambir 5. Request lagu Racun Asmara dari Ria Amelia ya. Nanti Anum puterin nih lagunya nih ya. Yang mau request lagu lagi Anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ini di 0811614424248 ya. Tapi kayaknya setelah lagu-lagu yang berikut ini ya, pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Propat Medan Suara Budaya Nusantara, masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut ya. Yang mau request lagu lagi Anum buka di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Siapa Daun Sri Sidang Salam. Di pukul-pukul atau tumbuk-tumbuk dijadikan bumbu. Saya nggak pernah lupa memberikan salam kepada Puan Anum yang semakin ayu dan lucu dan caem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya siapa ya? Om Khair ya?
1: Cik Khairul.
0: Cik Khair, Om Khair, Om Khair Habib ya, nih.
1: Iya, kalau benar betul-betul lah.
0: Betul-betul lah ya. Iya, gimana kabarnya?
1: Cik, seperti yang dengar sekarang, bagaimana suara saya? Masih lantang kah?
0: Iya, masih sehat ya.
1: Iya. sengaja dilembur-lemburkan.
0: Biar aku lupa gitu ya.
1: biar serembut salju.
0: Serembut salju. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Ini jelas dari Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar.
1: Atau PMR.
0: Johnny Iskandar judulnya?
1: Dosa kau anggap madu.
0: Dosa.
1: Ngeringan dosa, saya bisa dianggap madu.
0: Dosa kau anggap madu. Oke, Johnny Iskandar ada nih lagunya. Nanti Anu puterin ya.
1: Bukan yang ini ya. Madu di tangan.
0: Bukan, iya. Dosa kau anggap madu ya. Baiklah.
1: Pokoknya madunya manis pokoknya. Tapi dosanya yang diikuti ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sore yang berbahagia ini, walaupun cuaca sekarang nggak menentu.
0: Iya, kan? Kadang panas, kadang hujan ya.
1: Pokoknya kalau maghrib menjelang malam tuh siap-siap aja lah ya. Siap apa, tampung ember di rumah ya. Karena udah bulannya nih ya. Kalau ingin ke Kuala Namu,
0: iya,
1: tetaplah bawa tisu ya. Saya akhiri dengan mengucapkan perpisahan kepada Puan Anum yang makin lucu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Khair ya. Request lagu Johnny Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu. Kita angkat lagi ya yang request lagu dari telepon nih. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo. Assalamualaikum, Mbak Anu yang cantik manis, yang suaranya merdu mendayu-dayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Sumi yang cantik belaem-belaem.
2: Iya, sama. Apa kabarnya, Mbak Anu?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Umi Sumi?
2: Sehat juga, wilujeng api-api ya, Mbak Anu.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya, Mbak Anu? Udah lama gak jumpa Mbak Anu ini di udara suaranya, ya kan?
0: Iya, udah lama kita tidak bersua.
2: Iya, gak bersua, ya kan? Lagunya ini aja, Mbak Anu.
0: Apa?
2: Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang?
2: Iya.
0: Lagu siapa itu Air Mata Bawang?
2: Siapa ya Mbak Anum? Judulnya tahu ya, tapi yang menyanyi kok nggak tahu ya kan?
0: Iya, kok nggak tahu sih. Air Mata Bawang Caca Handika nih di sini.
2: Iya.
0: Oke, nanti Anum puterin ya.
2: Siapa Mbak Anum?
0: Caca Handika, laki-laki.
2: Caca Handika.
0: Iya.
2: Yang perempuan nggak ada.
0: Ini tak ada di sini.
2: Oh,
0: tak apa?
2: Ya?
0: Tak apa?
2: Tak apalah.
0: Okelah ya kan? Kalau begitu.
2: Yang pasti ada ya kan.
0: Yang pasti ada. Janganlah tak ada ya.
2: Kalau tak ada, ada masih ya kan.
0: Susahlah kita nih.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Mbak Anum ya.
0: Iya.
2: Tunggu waktunya Mbak Anum.
0: Baik.
2: Terima kasih waktunya Mbak Anum.
0: Iya.
2: Selamat tinggal sampai tuntas Mbak Anum.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi ya, request lagu Caca Handika, Air Mata Bawang. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin nyahut.
0: Yuhu. Apa kabarnya ibuku?
2: Kabarnya sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Ya Allah. Gimana kabarnya? Kok lama kali bergabung? Biasanya kan cepat.
2: Iya, suaranya apa? Enggak jelas, Mbak Anum.
0: Oh iya, kecil sekali kah?
2: Ah ya, kecil sekali, betul.
0: Oh.
2: Habis naik ke atas sebelumnya.
0: Oh, kenapa ya begitu nanti Anum bilang ya?
2: Karena hujan ya.
0: Mungkin.
2: Tidak dapat naik sama Mas Marlon. Cuman buat ini apa aja melapor hujan ya kan?
0: Semalam ya.
2: Jadi esen saja Mas Marlon. Aja.
0: Iya,
2: Bu, di sini pun ya juga. Enggak minta apa-apa, enggak apa-apa gitu aja ngomong-ngomong.
0: Mau request? Mau request lagu apa nih, Ibu?
2: Lagunya ini adalah Carmilla.
0: Carmilla, yang nyanyi siapa tuh?
2: Apa ya, bukan Gomblo apa siapa ya, bukan?
0: Oh, Carmilla Gomblo. Anum cek dulu ya. Carmilla. Carmilla di sini, kok cewek yang nyanyi boleh ke?
2: Laki-laki yang enak.
0: Oh, yang laki-laki yang enak ya, Carmilla. Carmilla itu lagu lama memang, Carmilla.
2: Iya, lagu lama.
0: Iya, yang jadul sekali nih lagunya. Tapi itu memang lagu dangdut ya, Bu, kalau si Gomblo?
2: Lah, dangdut.
0: Coba, Gomblo. Iya, Carmilla, Gomblo nggak ada. Jamila, kok Jamila pula ya? Carmilla loh, ini salah ininya.
2: Carmilla, gitu lagi.
0: Carmilla, Gomblo. Oh,
2: nggak ada lah, Mbak Anum, yang lain aja.
0: Farid Harja yang ada, Farid Harja.
2: Ah, boleh juga Farid Harja.
0: Boleh ya, nanti Anum puterin ya.
2: Ya,
0: kayak dia yang nyanyi kan?
2: Iya,
0: Pak. Oke, nanti Anum puterin ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Anum yang cantik manis.
0: Iya,
2: sehat selalu.
0: Ibuku yang sayang.
2: Ya, sebentar lagi ulang tahun.
0: Iya. Ada loh kita yang ulang tahun lagi, satu orang lagi di sini ternyata, Bu.
2: Siapa? Ada yang ulang tahun.
0: Ada, kami dua orang yang ulang tahun ternyata di Pro 4 di bulan 10.
2: Yang satu bulan berapa?
0: Bulan 10 juga.
2: Tanggal 0.
0: Tanggal berapa ya? Tanggal 10 hari setelah Ibu.
2: Oh, tanggal 20 berarti.
0: Iya.
2: Kasih Radio Dangdut.
0: Apa, Bu?
2: Kita kasih nyanyi Radio Dangdut.
0: Iya, nanti kita apa? Kita kasih lagu dangdut dia ya, yang selamat ulang tahun ya.
2: Yang di set aja ya. Kita nyanyikan yang lagu itu.
0: Oke, Bu. Oke, nanti Anu puterin lagunya ya, Bu.
2: Ayo, ditunggu lagunya.
0: Baik. Amin, amin.
2: Makasih, Mbak
0: Anum. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Anum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ketawanya hihihi, ini berarti Bang Rudi.
3: Yeah, betul sekali.
0: Gimana kabarnya enak. Bang Rudi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Enak kali. Udah jumpa kita semalam ya kan, Kak?
0: Iya, udah jumpa kita ya.
3: Yeay.
0: Gimana kabarnya, Bang?
3: Udah sempat foto-foto ya, kan?
0: Iya, udah sempat foto-foto lagi kita ya.
3: Enggak puas,
0: datanglah lagi.
3: Datang tuh silaturahmi aja boleh?
0: Boleh.
3: Yes. Nanti ya.
0: Iya.
3: Habis ulang tahun RRI ya.
0: Oke. Mau request lagu apa ini?
3: Lagunya, aku mau ya lagu ini aja lah. Sakitnya tuh di sini.
0: Oh, sakitnya tuh di sini.
3: Yuk.
0: Sakitnya tuh di sini.
3: Di sini loh sakitnya kan, di sini.
0: Lagu
3: loh.
0: Cita-cita ta ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti Anum puterin.
3: Iya, sakitnya di sini loh, bukan
0: ya.
3: Di situ.
0: Iya, kasihan kali.
3: Kurang ajar itu yang menyakiti.
0: Iya. Oke, nanti Anum puterin lagunya. Oke.
3: Ada lagunya kan Kak Anum ya?
0: Ada dong.
3: Makasih ya.
0: Iya.
3: Buatnya Kak Anum yang baik hati dan tidak sombong. Mm-hmm. Sehat selalu.
0: Iya.
3: Makasih kemarin udah mau nyalamin pas jumpa.
0: Iya dong, masa tidak mau salam? Mm-hmm.
3: Mantap kali.
0: Oh. Okay.
3: Oke Kak Anum ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi ya yang request lagu Sakitnya Tuh Di Sini, Cita-Cita Tak. Oke, langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang sudah masuk ini ya. Ada Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, masih di Prodangdut makin asik makin yahut. Yang mau request lagu lagi masih Anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811614428. Sudah menjelang pukul 17 juga nih ya, 17 menit lagi. Angkanya cantik ya, 17 gitu ya. Hari ini tanggal 10 September ya 2026. Besok hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ya. Udah siap kalian besok berdandan-dandan ria. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu masih Anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428. Ada Maggie Z, Sakit Hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Itu tadi lagu Zaskia Gotik, Pak Ijo ya. Nah buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung tadi, terima kasih ya untuk atensinya. Ada Bang Lumi, ada Cynthia, ada Pak Rida, ada Ririn, ada Mama Rizky, ada Pak Ari, ada Cik Khair ya. Ada Umi Sumi juga tadi, ada Bu Ratni dan ada Bang Rudi ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini, senang sekali ya. Masih banyak juga yang bergabung di Pro 4 Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Pro Dangdut masih ada esok hari tepat pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu terakhirnya ada Ayu Ting Ting, Minyak Wangi. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Bobby mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera untuk menyatukan kekuatan dan gagasan dalam mendorong kemajuan Pulau Sumatera. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Bobby yang bertindak sebagai moderator pada pertemuan setingkat gubernur dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand turut mengundang para gubernur se-Sumatera untuk berbagi ide dan berdiskusi mengenai pembangunan serta kemajuan Pulau Sumatera. Dalam rapat koordinasi tersebut, para gubernur menyampaikan berbagai usulan dan konsep pembangunan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antar daerah. Pemerintah pusat, menurut Tito, memberikan dukungan positif terhadap berbagai gagasan tersebut. Selain itu, posisi geostrategi Sumatera yang berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka, termasuk gugusan kepulauan di sisi barat Sumatera, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut sebagai hub yang terhubung langsung dengan berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Afrika. Itu tadi berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhut, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
2: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jazz Music from Bahagia, RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada kudo basi dari Ani Kiu featuring Tommy Bolin ya. Sudah pukul 17:39 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi 10 September 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Amri Sembiring SHI selaku Pok Jalu Kemenag Kota Medan dengan judul Kehinaan Dunia. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal dinil qawim wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma tawqifi illa billahi li ibadihi wa la tawakkuli illallah wa ba'du. Selamat sore bagi saudara-saudara, kakak abang, sahabat Budaya Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Berjumpa kembali dengan saya, Al-Ustaz Amri Sembiring SHI, yang dalam kesempatan ini akan memberikan tausiah dengan judul Kehinaan Dunia yang beranjak dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada yang mulia Rasul Sayyidul Anam, mahkota dunia junjungan alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya kita harapkan siang dan malam, pagi dan petang, tentunya bagi mereka yang selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kemuliaan, izzah di atas dunia ini, dan Allah berikan juga ketenangan ketika kembali ke hadiratnya dan pada gilirannya. Bahwa orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berdampak kepada pertolongan nanti pada hari la yanfa'u malu wala banun, pada hari tak berharganya harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang hadir ke hadapan Allah dengan hati yang selamat daripada penyakit-penyakit dunia. Sahabat Budaya Pro 4 FM yang berbahagia, bahwa di dalam kehidupan dunia, alam kubur dan akhirat, khususnya di dunia ini, manusia akan diuji dengan berbagai macam ragam cobaan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanabluukum bi khairi wasyarri fitnah, bahwa Allah akan menguji engkau di dalam kehidupan ini berupa kebaikan dan keburukan. Keduanya berjalan di dalam kehidupan manusia, laksana tangan kanan dan tangan kiri. Sekali kita mendapatkan nikmat, wajib kita bersyukur. Alhamdulillah. Sekali kita mendapatkan musibah, wajib kita bersabar. Alhamdulillah juga, pahalanya sama, rasanya saja mungkin yang berbeda. Kakak abang, sahabat Budaya Pro 4 FM, Allah mengatakan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 85, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum, bahwa orang-orang kafir jahiliyah di masa pra kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempunyai sifat buruk yang merupakan kehinaan di dalam dunia, yaitu mereka suka membunuh anak-anaknya, suka membunuh wanita, dan melakukan tindakan-tindakan kejam kepada makhluk. Dewasa ini juga kalau kita lihat di berbagai media massa, kejadian-kejadian serupa juga terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Ada yang melakukan aborsi, pembunuhan janin ketika janin itu belum keluar, maka itu merupakan dosa yang besar. Allah mengatakan, wa idzal mau'udati su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, maka anak-anak yang dibunuh atau aborsi ketika belum keluar di atas dunia ini, mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan pembunuhan tersebut nanti di yaumil qiyamah. Bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa kami sehingga kau membunuh kami? Ini merupakan satu konteks ayat yang melarang melakukan tindakan-tindakan kekejian sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 85. Bahwa kehinaan dunia yang disebut Allah dengan khizyum fil hayat, pertama jatuh kepada kebodohan, yang kedua khizyum fil hayat itu jatuh kepada kemiskinan, baik dia miskin akhlak, miskin ilmu, miskin ibadah, sehingga beliau bisa saja istidraj. Mereka kaya di atas dunia, mereka mempunyai status-status sosial yang tinggi, namun di mata Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah miskin dalam peradaban, akhlak dan lain sebagainya. Kemudian khizyum fil hayat itu, kakak abang, sahabat budaya pro 4FM, jatuh kepada setelah dia kemiskinan adalah keburukan akhlak atau disebut dengan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di masa jahiliyah. Pra-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah kalau disebutkan di dalam hadis bahwa orang-orang yang disebut Allah khizyum fil hayat itu adalah mereka hubbud dunia. Mereka terlalu mengejar kepentingan dunia. Sedangkan Allah menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih baik laukanu yang namun seandainya dia mengetahui. Bahwa kehinaan dunia yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai hubbud dunia. Apakah Islam melarang manusia itu untuk kaya? Tidak. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Islam tidak menyuruh manusia miskin. Islam tidak menyuruh manusia itu bandel atau jahat. Tetapi kalau kita dalam posisi kaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tafsir dikatakan, Allah mengatakan di dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Kalau kita lihat di dalam tafsir dari surah Ad-Duha di dalam tafsir Jalalain, kata-kata a'il itu bukan berarti Rasulullah itu miskin. Bagaimana kita ingin mengatakan Rasulullah itu miskin? Sedangkan Jabal Uhud yang berada di Arab sana, yang berada di kota Madinah, itu melintang 6 kilometer bersedia menjadi emas. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengambil kesempatan itu, dan pasir-pasir yang ada di Taif itu bersedia menjadi permata. Namun Rasul tidak mengambil hal itu karena itu merupakan bahagian terkecil daripada harta-harta dunia. Seandainya kita mempunyai kelebihan-kelebihan dalam hal ihwal harta, maka orang yang terbaik adalah orang yang mengambil harta tersebut untuk kepentingan ketika beliau berada di dalam alam kubur. Karena sesungguhnya harta-harta yang sifatnya adalah hak mustahak bagi orang yang mempunyainya, itu ketika dia membawanya di dalam kehidupannya, dunia, alam kubur dan akhirat, mungkin dalam bentuk infak, sedekah, atau melaksanakan seluruh perintah-perintah yang Allah bebankan. Kita misalkan orang yang sedang berangkat haji atau umroh, mereka mengeluarkan rupiah yang cukup banyak, namun dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantinya berlipat ganda. Sebagaimana Allah terangkan, kata Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan menggunakan hartanya menegakkan agama Islam, menjalankan segala bentuk perintah dan larangan Allah, dia pergi ke kota Makkah, dia pergi ke kota Madinah menggunakan begitu banyak uang, setiap rupiahnya akan Allah gandakan 1 kali 700, bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan 700 kebaikan itu, tidak akan pernah rugi dunia, alam kubur dan akhirat. Sahabat Pro 4 FM yang berbahagia, maka kehinaan dunia yang ketiga itu jatuh kepada qaswatul qulub, orang yang keras hatinya. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan dalam sebuah asar hadis, "Man arafa ayadakhula fi jawfihi arba'ina yawman kataballahu lahu shadiqan." Orang yang mengenal, memahami apa yang masuk ke batang lehernya dari jalan yang halal, maka Allah akan munculkan di dalam hatinya satu sifat siddiq. Siddiq ini jujur. Siddiq ini adalah tunas untuk membawa orang ke dalam kebahagiaan, ke alam surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya orang-orang yang jujur itu pasti baik, dan orang yang baik itu pasti Allah tempatkan di dalam surga. Kalau kita lihat mata rantainya adalah mereka penghuni surga, mereka yang memakan dari jenis yang halal, kemudian dimunculkan Allah di dalam hatinya kelembutan dan kejujuran, sehingga dia dapat memandang dunia ini dengan pandangan basariyah. Dia dapat memandang dunia ini betapa kecilnya di hadapan Allah Ta'ala, dan beliau akan berada di dalam kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia, alam kubur dan akhirat. Betapa bahagianya kita lihat para duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang menghabiskan hartanya untuk membayar fasilitas-fasilitas yang dia gunakan menuju Makkah, Madinah dan Makkah, melaksanakan umroh dan haji. Sesungguhnya Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya. Ketenangan itu adalah satu wujud pemberian dari Allah Ta'ala yang tidak bisa diukur dengan rupiah sebanyak apapun. Sahabat budaya Pro4 FM yang berbahagia, maka orang-orang yang berhati lembut, yang dikhitab oleh Allah Ta'ala adalah mereka yang memakan makanan baik. Setelah baik itu halal, dia mengenal makanan itu dari mana sumbernya, dan akan menjadi darah-darah yang taat kepada Allah Ta'ala. Darah itu akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang disebutkan Allah, orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang jauh daripada sifat yang dikatakan Allah sebagai qaswatul qulub, orang yang keras hatinya. Sebagai satu contoh, seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau masih dalam suasana jahiliyah, beliau membunuh anaknya dengan cara menanam di pasir. Maka ketika beliau Islam, beliau melihat betul kejahatan-kejahatan yang dia lakukan oleh karena pada masa kekuasaannya banyak mengkonsumsi hal-hal yang haram. Yang terakhir, sahabat Pro4 FM yang berbahagia, adalah sifat-sifat daripada jahiliyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang merupakan kehinaan dunia adalah tulul amal, banyak angan-angan. Apakah kita tidak boleh berangan-angan? Tentunya boleh. Suatu cita-cita dibangun dengan angan-angan, tetapi angan-angan di dunia ini adalah fata morgana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan yang kau cita-citakan di atas dunia ini, mempunyai rumah yang tinggi, mempunyai mobil yang mewah, mempunyai harta yang bergelimang, namun bila tidak didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu akan menjadi istidraj. Istidraj artinya Allah berikan kelebihan-kelebihan untuk menghinakan orang tersebut. Sementara orang-orang yang dikatakan tulul amal, mempunyai cita-cita yang tinggi, adalah mempunyai cita-cita berbahagia di alam kubur. Karena di dalam bab iman, alam kubur adalah merupakan kehidupan pertama yang abadi. Selama-lamanya, bila gagal di dalam kehidupan dunia, maka sesungguhnya orang tersebut akan merana di dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Saudara sekalian, sahabat budaya Pro4 FM, inilah kehinaan-kehinaan dunia yang dibarengi dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita evaluasi diri kita, apalagi di dalam suasana Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada intinya membawa sifat siddiq, jujur, amanah. Beliau adalah orang yang bisa diberikan amanah. Siddiq amanah tabligh, mereka telah menyampaikan Al-Quran itu dengan penuh hikmah dan keseluruhan dan fatonah, sedangkan Rasul itu cerdik, dapat memilih kebahagiaan dunia sebagai lambang dan menjadikan lambang tersebut kebahagiaan alam kubur dan akhirat, sehingga sesuai dengan doa kita yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan dunia, alam kubur dan juga akhirat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kebahagiaan tersebut. Sahabat Perempat FM yang dirahmati Allah, inilah isi tausiah kita di sore hari sebagai mutiara sore di hari ini. Saya Amri Sembiring SHI undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat. Sejumlah alat musik bahkan dibuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan daun. Salah satunya adalah calong yang dikenal dalam masyarakat Mandar, dan alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya alat musik ini dimainkan para penggembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu terdapat kecapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu, dan alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Seiring dengan perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberadaan musik tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. Itu tadi berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhut, terima kasih.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Bang dan kakak sahabat budaya, pukul 18:30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 19.17 menit waktu Indonesia Barat nih, saatnya kita ada di Info dan Musik ya, Ragam Irama Nusantara. Akan Anu hadirkan lagu-lagu Nusantara pastinya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi lainnya ya. Dan informasi yang pertama, yang suka-suka baca novel ya. Tahu enggak sih sebenarnya novel ini bisa terbagi berbagai macam jenis genre ya. Salah satunya adalah metro pop yang merupakan genre novel populer yang banyak mengangkat kehidupan masyarakat perkotaan modern. Genre ini biasanya membahas persahabatan, percintaan, keluarga, pekerjaan hingga pencarian jati diri dari tokoh utamanya. Dan metro pop ini menghadirkan cerita yang terasa dekat dengan pembaca, terutama perempuan muda di perkotaan. Karakternya sering menghadapi hubungan-hubungan romantis ya, dengan tekanan pekerjaan serta berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Metropop menggunakan gaya bahasa yang ringan sehingga ceritanya relatif mudah dipahami dari berbagai kalangan, dan alurnya juga cenderung mengalir dengan konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Tema romansa ini juga menjadi salah satu tema yang sering ditemukan dalam novel-novel metropop. Namun metropop ini tidak sebatas membahas hubungan yang romantis ya, tapi juga ada kemandirian dan pengembangan karakter. Kehidupan kerja yang profesional cukup menjadi latar penting dalam cerita metropop yang berlatar di kawasan perkotaan.
1: Nangeng kangen.
0: Nah, karena metropop ini makanya ini menjadi salah satu genre populer yang menawarkan hiburan sekaligus memberikan gambaran kehidupan perkotaan. Dan kedekatan ceritanya dengan kehidupan sehari-hari membuat metropop ini tetap memiliki tempat tersendiri di kalangan pembaca Indonesia ya. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
2: Kagak dah, no. Kok gak jadi?

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Jangan kebut-kebutan ya, karena keselamatan itu adalah yang utama ya. Yang sedang menikmati makan malamnya, selamat menikmati makan malamnya bersama dengan keluarga pastinya ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Here we go.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai, Mahirun Salim Batubara SMAP, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan, dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional, dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun, khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Marlon yang menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hanum tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: ...88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, semoga hari ini sehat ya. Marun akan menemani sampai nanti tengah malam. Dan kalau kita lihat langitnya kayaknya mau hujan, tapi semoga saja tidak Abang Kakak ya. Kita doakan bersama-sama. Dan sekarang kita putar sebuah drama legenda berjudul Si Boru Tumbaga. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Si Boru Tumbaga, ditulis Eligius Zega, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis. Pada zaman dahulu kala, di desa Sisuga-Suga, tinggallah seorang tua bernama Ompu Guasa. Ia mempunyai seorang adik bernama Amani Buangga. Konon, pada masa mudanya Ompu Guasa rajin berniaga ke daerah Barus serta punya banyak kenalan. Sekarang, uban mulai menjadi mahkota di kepalanya. Sehari-hari pun ia lebih suka berdiam di rumah untuk merenungkan perjalanan hidup. Tiba-tiba, pikiran Ompu Guasa terantuk kembali pada kenyataan bahwa dirinya belum memiliki seorang anak lelaki untuk mewarisi semua hartanya. Istrinya pun sudah lama meninggal. Dua orang putrinya bernama Si Boru Tumbaga dan Si Boru Buntulan tak mungkin mewarisi semua harta nantinya. Adat selama ini seperti memastikan hak waris hanya dapat diteruskan kepada anak laki-laki. Kenyataan itulah yang sering membuat Ompu Guasa gelisah, meskipun adiknya mempunyai keturunan laki-laki.
4: Among.
5: Ya.
4: Kami pergi dulu ke sawah. Among tinggal saja di rumah.
6: Iya ya Among, di rumah ya Among.
5: Ya sudah, berangkatlah kalian.
3: Belum tuntas semua kegelisahan, kedua putrinya tiba-tiba kembali ke rumah.
5: Kenapa kalian kembali tiba-tiba, Boruku?
4: Begini, Among. Kami sangat berharap agar Among segera menikah lagi.
6: Iya, Among.
5: Mana mungkin aku dapat menikah lagi setua ini. Mataku pun sudah mulai rabun. Perempuan mana lagi yang bersedia ku peristri, wahai putriku? Ya sudahlah, biarlah ku terima nasibku ini.
4: Kumohon, Among, jangan lagi menolak permintaan ini.
6: Iya, Among.
5: Kalau begitu, terserahmulah, Boru Tumbaga. Kalau aku harus menikah lagi, lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, Boruku.
3: Mendengar perkataan terakhir itu, si Boru Tumbaga tergerak untuk berangkat ke Barus. Di Barus, ada seorang dukun bernama Datu Partungkot Bosi. Sang dukun sudah lama terkenal dengan berbagai keahliannya untuk meramalkan sesuatu. Datu Partungkot Bosi juga ahli tersohor di wilayah barat negeri yang menguasai Debata Niparmanukon, semacam peta baik buruk untuk sesuatu yang direncanakan. Dari desa Sisuga-Suga ke Barus, orang akan melalui hutan dan tempat-tempat berbahaya, terutama bagi kaum perempuan. Saat menempuh perjalanan itu, si Boru Tumbaga melakukan penyamaran sebagai lelaki. Dipilihnya salah satu pakaian dan topi dari lemari ayahnya. Ia pun tak lupa menggunakan kumis palsu. Sampai kebetulan bertemu di tengah hutan dengan Datu Partungkot Bosi.
7: Bah, Lai, kenapa kau takutan melihatku? Kita tidak kebetulan sama-sama manusia juga di tengah hutan ini. Kenapa kau melihatku takut?
8: Kuucapkan salam kepadamu, Lai. Horas!
9: Kebetulan aku hendak ke negeri Barus menemui Datu Partungkot Bosi.
7: Lai, kuharap kau jangan berpura-pura tidak mengenalku. Akulah Datu Partungkot Bosi. Lalu kenapa kau memerlukanku, ha?
3: Si Boru Tumbaga sempat tidak percaya kalau yang dijumpainya di tengah hutan itu adalah Datu Partungkot Bosi. Namun, setelah memperhatikan tampangnya yang serupa dengan cerita Ompu Guasa, si Boru Tumbaga mengakui dirinya sebagai suruhan Ompu Guasa.
9: Aku disuruh oleh Ompu Guasa untuk meramalkan dirinya.
7: Hah, itu sahabatku. Gimana keadaannya sekarang?
9: Dia sehat-sehat saja, tapi istrinya sudah lama meninggal dunia. Dia berharap Lai bisa membantunya untuk meramalkan masa depannya.
7: Ah, baiklah. Ikutlah denganku.
3: Partungkot Bosi tidak begitu sulit menduga hal-hal baik dan buruk melalui Debata Parmanukon. Datu Partungkot Bosi benar-benar melihat tanda ajal dari sahabat lamanya tersebut. Ia pun menyarankan kepada si Boru Tumbaga agar melarang Ompu Guasa keluar rumah dalam waktu seminggu.
7: Lai, ini kabar buruk. Sahabatku Ompu Guasa, tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini.
9: Hah? Kok secepat itu, Lai? Lantas, apa yang harus kita lakukan?
7: Aku sarankan, Ompu Guasa itu jangan dulu keluar rumah selama satu minggu ini.
9: Baiklah, saran lain itu akan saya laksanakan. Terima kasih telah membantu saya.
7: Oh loh, sampaikan salamku sama sahabatku Ompu Guasa itu ya.
3: Boru Tumbaga pun kembali ke rumah dengan perasaan sangat khawatir dengan keadaan sang ayah. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh adiknya, Boru Buntulan.
10: Bagaimana ramalan Datu Partungkot Bosi tentang Among kita ini?
9: Ini kabar buruk, Di. Among bentar lagi akan meninggalkan kita.
10: Hah, kok gitu, Kak? Apa yang harus kita lakukan sama Among ini?
9: Datu Partungkot Bosi menyarankan Among tidak boleh keluar rumah selama satu minggu ini.
10: Satu minggu ini?
9: Ya.
5: Boruku, bicara apa kalian? Sepertinya kalian serius sekali ini.
10: Tidak, Among. Cuman cerita-cerita begitu aja dengan kakak.
5: Oh. Lanjutkanlah. Among juga mau pergi ke sawah ini.
9: Among, jangan ke sawah dulu dalam satu minggu ini ya.
5: Kenapa, Boruku?
10: Among kan udah tua. Biarkan kami yang ke sawah. Among di rumah saja. Gitu
9: iya,
10: kan, Kak?
9: Among.
5: Ya, sudah kalau begitu. Semangat buat kalian ya.
3: Namun, karena Ompu Guasa suatu hari berkeras mau memeriksa sawah dan hewan peliharaannya, ramalan Datu Partungkot Bosi itu pun terjadilah. Beberapa orang penduduk yang melihatnya tergelincir di pinggir sawah, tergesa-gesa memberi kabar kepada kedua putrinya yang sedang membersihkan sekeliling rumah. Mereka pun membawa Ompu Guasa kembali ke rumah.
11: Nak, Amongmu sedang sakit.
10: Sakit? Among?
12: Iya, Amongmu sakit.
11: Sakit Amongmu.
9: Among kenapa, Among? Jangan tinggalkan kami, Among.
10: Among sakit Among. Apa, Among?
9: Among.
5: Boru Tumbaga. Boru Buntulan.
10: Iya, Among.
5: Simpanlah barang-barang berharga ini untuk kalian berdua. bayangan ibumu sudah sangat dekat untuk menjemput kuburku.
3: Pilu yang sangat mendalam memperkuat tangisan si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Ditambah lagi ratapan dari beberapa orang di dalam rumah, membuat penduduk lain desa si Suga-Suga bergegas menuju arah tangisan. Satu-satunya manusia yang menahan dirinya tidak bergegas ke sana adalah Amani Buangga.
7: Hei, Lai. Kakak mau peguasa sudah meninggal dunia.
12: Oh, begitu?
7: Iya.
12: Baiklah, bentar lagi aku mau ke sana. Lai, duluan aja.
3: Melewati pintu rumah yang sedang berduka itu, Amani Buangga sengaja pura-pura bertanya sambil mengarahkan pandangannya kepada si Boru Tumbaga.
12: Bah! Apakah amomu ini sudah betul-betul meninggal? Sekarang amomu sudah meninggal. Boru Tumbaga dan Boru Buntulan. Terus, di mana kalian simpan semua harta itu?
3: Tentu bukan saja kedua putri itu yang terkejut dengan perilaku Amani Buangga. Salah seorang tetua kampung mencoba mengingatkan agar Amani Buangga terlebih dahulu melaksanakan adat penguburan jasad Ompu Guasa.
13: Lai, nanti dibahasnya soal harta itu. Sekarang, kamu persiapkan saja acara penguburan abangmu itu.
12: Hah? Aku mau datang ke sini hanya untuk mengambil semua harta yang masih ada. Bukan untuk mengurusi adat penguburan abangku itu. Mestinya, kalian sudah lebih tahu lah tata cara mengangkat mayat ini ke tempat penguburan.
13: Maaf, kita hanya ingin melaksanakan adat yang diturunkan leluhur kepada kita semua. Termasuk adat untuk penguburan orang meninggal.
12: Kalau kalian tidak mau menguburkan jasad ini, aku akan membuangnya ke pekarangan sana.
3: Sungguh tidak terduga perkataan Amani Buangga seperti itu. Apalagi ia ucapkan di tengah kumpulan orang yang tengah berduka. Perkataan itu melanggar adat. Namun tetua kampung merasa lebih baik tidak menanggapi perkataan itu. Ia meminta orang-orang mengangkat mayat Ompu Guasa dan menguburkannya secepat mungkin. Namun, selama waktu penguburan, Amani Buangga tetap tinggal di rumah Ompu Guasa. Ia juga tidak mengizinkan si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan keluar dari rumah itu. Malahan ia semakin mencecar mereka dengan pertanyaan soal harta peninggalan Ompu Guasa. Didesaknya terus kedua putri itu secara bergantian. Kalau semua pertanyaan terlambat dijawab, Amani Buangga menampar wajah kedua putri itu. Ketika semua orang mulai kembali dari tempat penguburan, tetua kampung dengan berani kembali menegur Amani Buangga.
13: Maaf, kami sudah kembali ke tempat penguburan. Sekarang kami lihat, kamu mulai menyiksa kedua putri ini ya rupanya.
12: Akulah yang berhak di rumah ini. Kalau ku bilang mau menggorok leher mereka berdua, akan ku gorok. Kalian mau apa?
13: Kamu benar-benar tidak tahu adat. Amani Buangga, memang kamulah yang berhak di rumah ini sekarang.
12: Kalau kalian udah tahu, kenapa harus kembali lagi ke rumah ini, ha? Kalian tidak perlu datang lagi ke sini hanya untuk menyinggung adat.
3: Amani Buangga malah mengusir dan mencemooh mereka soal penghormatan atas adat. Sepeninggal para tetangga, Amani Buangga terus menyiksa kedua putri itu sebelum akhirnya mengikat mereka sampai beberapa hari di pekarangan rumah. Namun diam-diam, pada suatu malam, seorang tetangga melepaskan tali yang mengikat tangan kedua putri itu. Setelah bebas, si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan merasa lebih baik meninggalkan desa si Suga-Suga untuk menghindari ancaman Amani Buangga. Demikian pula saran dari tetangga yang membebaskan mereka. Lalu mereka pergi ke hutan yang cukup jauh jaraknya dari desa si Suga-Suga. Namun di tengah hutan, mereka berdua tentu kelaparan dan kehausan.
4: Kak, aku sangat lapar sekali. Ayo kita cari makanan, Kak.
9: Di sini nggak ada makan. Ayo kita cari kalau ada buah di sebelah sana.
10: Iya, Kak.
3: Berhari-hari mereka berusaha bertahan di hutan itu tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi. Sementara binatang-binatang liar dan buruan berkeliaran di hutan itu. Suatu ketika, mereka mendengar suara-suara aneh di kejauhan. Karena takut akan suara-suara itu, si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan bersembunyi di balik rumpun-rumpun tanaman besar sambil terus menahan lapar dan dahaga. Tiba-tiba dari tempat lain di hutan itu, dua orang pemburu terkejut mendengar suara tangisan mereka. Mereka menduga suara itu hanya tipuan dan menganggap mustahil ada manusia selain mereka berdua. Lalu, mereka mencoba bergantian meneliti ke arah datangnya suara tangisan itu. Kedua pemburu itu adalah abang beradik yang sebenarnya terkadang sama takutnya. Karena si abang lebih berpengalaman berada di hutan, ia pun berusaha meyakinkan adiknya. Mereka lalu mendekati sumber suara itu sampai bertemu dengan sosok kedua putri yang sudah mulai kelihatan sangat lapar dan haus.
7: Kalau kalian adalah putri Ompu Guasa, kenapa kalian sampai terdampar ke sini?
9: Kami sedang disiksa saudara Among aku, dan dia merampas semua harta peninggalan almarhum Among kami. Dan kami sekarang ini sedang dikejar-kejar.
3: Meskipun para pemburu itu adalah penduduk luar desa Sigusa-Gusa, nama Ompu Guasa sebagai orang kaya sudah tersiar kemana-mana. Kemudian si Boru Tumbaga menceritakan kejadian dan perilaku yang mereka terima dari adik kandung ayah mereka sendiri, yaitu Amani Buangga. Kedua pemburu itu bukan saja terkejut dan ingin membantu si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Namun kebetulan juga, mereka belum mempunyai pasangan hidup. Abang beradik pemburu itu menyatakan niat mereka untuk menikahi putri-putri Ompu Guasa. Kedua pasangan tersebut akhirnya hidup berkeluarga. Namun suami-suami mereka tetap memendam rasa marah atas perlakuan Amani Buangga kepada istri-istri mereka. Suatu ketika, keduanya pergi ke desa Sisuga-Suga untuk memperlakukan Amani Buangga seperti yang dilakukannya kepada kedua istri mereka. Mereka ikat Amani Buangga di tengah kampung itu. Tibalah saatnya si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan berpura-pura lewat dan melepaskan ikatan Amani Buangga.
9: Among, kok kamu diikat? Siapa yang melakukan ini?
14: Nah, kalian masih hidup. Tolonglah bantuin aku.
9: Iya, iya Among.
14: Makasih anak ya. Aku benar-benar bersalah. Sudah membuat kalian menderita kayak gini dan memperlakukan kalian kasar.
9: Iya Among, tidak apa-apa kami maafkan karena Among adalah pengganti orang tua kami.
14: Makasih banyak ya nak ya.
3: Akhirnya dengan tulus hati, Amani Buangga menyesali semua perbuatannya dan ingin mengembalikan semua harta yang layak diwarisi oleh si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Demikian album legenda produksi RRI Medan dengan judul Si Boru Tumbaga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Sebuah lagu dari Sohia Trio Abang Kakak berjudul Teduh Tumangger ya, dan sekarang kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Pak-Pak. Jadi kita akan memutar lagu-lagu Pak-Pak sampai nanti pukul 21.30 sambil juga Marona akan memberikan informasi seputar budaya Pak-Pak. Dan malam ini yang akan kita bahas adalah menerbep gitu. Semoga benar Marona menyebutnya ya, menerbep. Nah, apa itu menerbep? Menerbep ini adalah salah satu tradisi yang dimiliki suku Pak-Pak Abang Kakak. Dan nanti akan kita bahas, tapi sekarang kita putar dulu lagu selanjutnya dari Darmianto Berutu berjudul Enget Janjita. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Miranda Bang Kakak, dan kali ini kita akan bahas mengenai menerbep begitu. Bagi masyarakat suku Pakpak di Sumatera Utara, momen membahagiakan orang tua itu bukan hanya sekedar

keinginan dari dalam hati ya Bang Kakak ya, tetapi juga merupakan suatu adat yang penuh makna yang dikenal dengan nama menerbeb gitu. Dan tradisi yang unik ini menunjukkan betapa besarnya rasa hormat seorang anak terhadap kedua orang tuanya dalam budaya Pakpak. Jadi sebenarnya apa sih tradisi menerbeb itu? Jadi menerbeb ini ya, berdasarkan jurnal dari tradisi menerbeb pada suku Pakpak, ini adalah sebagai penghormatan pada orang tua melalui pendekatan-pendekatan seperti apa? Ya pokoknya ini dilakukan kepada orang tua sebagai tanda terima kasih dan juga tradisi untuk menyenangkan orang tua dari keberhasilan seorang anak begitu. Nah, menariknya menerbeb ini tidak hanya sebatas menyajikan makanan lezat saja Bang Kakak. Ketika upacara ini berlangsung, seorang anak yang disebut sebagai penerbeb gitu ya. Jadi kalau kegiatannya menerbeb, orangnya adalah penerbeb gitu. Nah, penerbeb itu biasanya membawa maksud dan tahu atau doa juga ya, doa khusus yang ingin disampaikan langsung kepada orang tuanya. Dan sebagai pelengkap rasa cinta, sang anak ini umumnya juga akan memberikan tanda kasih berupa hadiah fisik yang bernilai seperti perhiasan emas atau mungkin pakaian baru atau sarung kancing atau barang lain yang dianggap layak dan juga pantas begitu. Nanti kemudian kita akan bahas mengenai kapan menerbeb ini dilaksanakan, terus juga mungkin nanti bagaimana cara-caranya, kita akan bahas nanti. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya dulu Bang Kakak, dari Sohya Trio berjudul Berusi Tuan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempuan Medan, Abang Gaga, dan tadi adalah sebuah lagu dari Pudun Trio berjudul Keleng Beda Agama. Keleng harusnya ya, bukan keleng ya. Dan kita lanjutkan lagi, Abang Gaga, membahas mengenai menerbab yang merupakan salah satu tradisi suku Pakpak. Jadi umumnya menerbab ini dilakukan idealnya adalah pada saat pagi hari, atau istilahnya adalah perkeke mataniari, yang bermakna ini bisa meningkatkan rezeki dan juga berkat, layaknya kayak matahari yang terbit begitu. Makanya kalau bisa sih ya pagi-pagi gitu. Dan uniknya, menerbab ini umumnya tidak diberitahukan kepada pihak yang akan diberi makan atau diserbab begitu. Layaknya sebuah kejutan. Jadi kayak surprise gitu. Tahu-tahu anaknya ngasih sesuatu gitu ke orang tuanya. Lalu kapan sih tradisi ini biasa dilakukan? Jadi masyarakat suku Pakpak itu biasa menggelar upacara menerbab ini ketika sang anak itu sedang berada dalam fase kehidupan yang baik dan juga penuh kesyukuran gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagi kerap atau lagi bangkrut, biasanya nggak menerbab berarti ya. Kalau misalnya lagi sukses atau mungkin lagi baru naik pangkat atau gimana gitu, nah disitulah biasanya dilakukan menerbab ini begitu. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya, Bang Kakak. Kali ini dari Merandal Group dengan judul Kininjua. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro Madinan Abang Kakak, dan kita masih membahas salah satu tradisi dari suku Pakpak, yaitu menerbep. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk makanan yang disajikan di acara menerbep ini ya, tentunya tidak boleh sembarangan karena memuat simbol filosofis yang mendalam. Jadi hidangan utamanya adalah ikan binenem yang dimasak dengan bumbu dan juga teknik khas Pakpak begitu, yang diwariskan turun-temurun. Dan ikan tersebut dipilih karena dipercaya membawa nilai tradisional tinggi serta mendatangkan berkah dan juga kebersamaan. Nah, selain itu ada pula ikan batang lae begitu Bang Kakak, yang lebih sering dikenal dengan ikan jarung dalam bahasa Indonesia ya, walaupun ikan jurung maksudnya ikan jarung. Dan dalam kebudayaan Pakpak, ikan batang lae atau ikan jurung ini melambangkan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi tantangan hidup serta keberanian dan juga keteguhan hati. Dan itulah tadi Bang Kakak penjelasan lengkap mengenai tradisi menerbep. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Alum Angkat berjudul Mike Mo Aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Itu tadi abang kakak sebuah lagu dari trio Simbarvara berjudul Teduh Mulak. Jadi sampai di sini dulu juga abang kakak obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Pakpak. Nanti setelah ini kita akan mutar lagu di acara Jazz Music. Lalu nanti jam 10 malam abang kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam tentunya di Sabah Malam Pro 4. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Kakak dia di acara Sapa Malam Pro 4, di mana Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Yang mau request silakan telepon di 061-846-3115. Halo Sapa Malam Pro 4.
2: Sapa Malam Pro 4.
1: Kabar mendai, cuman apa enggak?
2: Alhamdulillah, pokoknya jangan kasih Pak Tanjung juara-juara terus. Pokoknya kita tekong Pak Tanjung. Kasih Pak Tanjung aja nomor satu.
1: Baru dua malam.
2: Iya, makanya itu supaya anak Pangah nanti jangan heran. Jadi Pangah tekong duluan.
1: Gitu ya.
2: Anak Pangah yang ribut, ngapa sih pelan-pelan aja yang nomor satu katanya. Ini volumenya 30 sedikit, kecil kali.
1: Oh, kecil kali.
2: Ah, 30 sikit.
1: Bentar, ini udah kuat nih ya.
2: Agak mending.
1: Agak mending, nah udah.
2: Ya baik, biasanya 3 titik aja kencang nih, 5 titik masih pelan suaranya.
1: Waduh, bentar ya. Kita
2: kuat. Tak ngapa lah, Pak, telinga masih normal, tak ngapa.
1: Oh, tak ngapa.
2: Malam nih lagu Dodoy si Dodoy, Ala Sayang.
1: Dodoy si Dodoy. Tunggu ya. Itu lagu mana tuh?
2: Lagu Melayu.
1: Oh, Dodoy si Dodoy si Dodoy.
2: Iya, Ponina mungkin yang nyanyi tuh.
1: Mana ada Ponina yang nyanyi?
2: Nina Bobo ke itu deh, Bang Irfan.
1: Asmidar Darwis ada.
2: Ya udah, ada di sana aja lah, udahlah.
1: Oke, nanti kita putar.
2: Iya. Untuk Pak Tanjung ya, sehat-sehat Pak Tanjung. Opa Rasa juga, sehat-sehat Opa. Mak Rizky sama Rizky, nenek juga di sana. Sehat-sehat kelihat. Untuknya, Sela Putri siapa?
1: Syaira.
2: Syaira, udah Putri aja lah Pak Manggil ya. Payah kali lidah Pak Manggil nyebutnya, pokoknya Pak Manggil sebut Putri aja.
1: Siap.
2: Ya, Ika di Karakatau. Itu di pot ini sama Bang Irfan, Bang Rijal Buana, Udak Yos, Mas Adi Genjer juga, Mas Madi, Bu Ratni, sehat-sehat Bu Ratni, Mbak Farida juga di Sembada, sehat-sehat keluarga situ, untuk Cintia juga, Amel juga, sehat-sehat kalian sayang. Untuknya, apa Bu? Siapa itu? Sumi-sumi di Binjai, Pak Bambang juga, sehat-sehat warga Binjai. Untuknya, udah Epa udah pulang atau belum dia ya?
1: Kayaknya belum lah.
2: Ya, belum lah, mungkin masih ombaknya masih kencang. Udah Kinting juga belum pulang, udah selamat keliling-keliling, tak ada tak ke mana-mana, tak ada di on air.
1: Pulang dari mana?
2: Mungkin umroh lah di kampungnya sana itu.
1: Oh iya.
2: Entah dah di tiga berkat sana di kampungnya sana di umroh mungkin.
1: Umroh kok bulan ini?
2: Iya, umrohnya di tiga berkat sana. Bukan di tanah di Mekah. Canda palingnya.
1: Iya.
2: Untungnya cantik manis, Bu Wati, Mbak Putri Madi Jermal, agak jadi sehat-sehat di semua di sana. Untuk Bu Naomi Cipa juga sehat-sehat Bu. Tetangga di sini Bang Jono, Pak Anto juga. Ada Pak Ira di Perapat, anak-anak semua sehat, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati, Jack juga yang lagi main cewek, sehat-sehat situ. Adanya Ira di Langkat ya.
1: Iya.
2: Wajiman juga di Langkat. Untuknya Mama Bunga juga sama Pak Sabu suami, Pak Gultom. Udahlah dulu ya, di bawah itu orang juga dapat jalan semua ya, banyak. Kita under malam nih ya.
1: Iya.
2: Jalan Astur sehat-sehat yang semangat ya.
1: Pak Nga juga.
2: Iya, terima kasih. Pak Nga, balik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Bang Kakak, ada pangah request lagu Dodoy Si Dodoy dari Asmidar Darwis. Dan yang mau request silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam Rompat?
3: Halo, selamat malam Rompat.
1: Selamat malam, siapa di mana nih?
3: Pendatang baru.
1: Ah, enggak ada nih, enggak ada matang pendatang baru kayak gini.
3: Selamat malam Marlon Martinez Simanjunta.
1: Selamat malam Bang Jack, apa kabarnya Bang Jack?
3: Kabarnya sehat-sehat selalu.
1: Kenapa sudah lama tak kelihatan ini Bang Jack?
3: Tak dapat jalur aku, asyik tekong-tekong terus sampai jauh.
1: Tapi ini tumben dapat ini malam ini.
3: Hah?
1: Kok tumben dapat malam ini?
3: Ya rezeki anak soleh lah.
1: Oh, iya ya, iya pula ya.
3: Iya. Oke lah, aku mau request ya.
1: Request apa Bang Jack?
3: Ya request lagu lah, makan kue.
1: Maksudnya lagu apa?
3: Oh, lagu Aha gitu lah.
1: Oh iya, lagu Aha.
3: Lagunya, apa ya yang enak malam ini ya? Lagu Batak Sekawi.
1: Judulnya apa itu?
3: Judulnya Sinang Kartulo dari Siantar Rap Foundation.
1: Oh, Sinang Kartulo Siantar Rap Foundation. Nanti kita putar ya.
3: Salam-salam aku dulu ya.
1: Iya.
3: Salam-salam buat Mas Paigo tadi ya. Ada juga Mama Rizky. Ada juga buat siapa itu? Buratmi. Ada juga buat Kak Farida Sembada. Ada juga Pak Abdullah sama Bu Nur. Ada Kak Ira Sarigan di Perapat. Ada juga buat Pak Jainal Tanjung di Pantai Bokek. Ada juga buat Mas Panto Hintih sama Opa Rasa. Ada juga buat Bang Wira di Sawit Cebrang. Ada juga buat itu si Rani di Pringgan. Sharing-sharing aku nyamperin biar dapat perselatu. Gak cocok aku bahasa begini kan?
1: Cocok-cocok aja kok.
3: Iya, gak cocok aku bahasa seperti ini.
1: Cocok lah.
3: Ada juga buat Wati di Gamora. Ada lagi buat siapa itu? Oh, Cynthia. Cynthia Maharani. Ada juga buat Pening kepala aku ingat-ingatnya semua.
1: Oke.
3: Kalau diteruskan nanti sampai besok nggak kelar acara kita ini.
1: Itulah bah.
3: Ya udahlah, buat Lei Marlon selamat tugas.
1: Oke Bang Jack.
3: Ada lagunya kan? Ah lagunya?
1: Ada dong.
3: Yaudah ya, mau lihat orang.
1: Mau lihat juga. Horas. Ada Bang Jack, Abang Kakak yang tiba-tiba pakai logat Batak. Kenapa pakai logat Batak hari ini, Bah? Halo, siapa malam Rompat?
4: Selamat malam Rompat. Selamat malam menjelang pagi, Bang Manlon.
1: Selamat malam menjelang, belum lah menjelang pagi. Tengah malam aja belum ini. Cemananya? Ini siapa nih, Bang Lumi? Tumben malam-malam.
4: Iya, apa kabar Bang Marlon?
1: Kabar sehat, mendai. Iya,
4: belum pagi nih ya, masih setengah pagi ya kan, baru malam lah kok ya kan.
1: Belum, iya, ini.
4: Nanti kalau Bang Marlon pulang dari situ baru udah pagi dia jam 1 ya kan.
1: Iya.
4: Masih tengah-tengah lah ini ya.
1: Uh-uh.
4: Apa kabar Bang Marlon?
1: Kabar sehat lah, Bang Lumi. Apa kabarnya Bu, malam sehat. Ini?
4: Ya, alhamdulillah bisa. Ngobrol-ngobrol kita sama Bang Marlon ini ya kan. Biasa yeah. Agak kepayah-kepayahan aku.
1: Ada angin apa nih Bang Lumi malam-malam naik?
4: Iya. Yeah. Angin-angin sepoi-sepoi lah ya kan. Oke. Lagu Bang Marlon.
1: Lagu apa tuh Bang Lumi?
4: Lagunya dari ini aja. Batubara Kota Betua ada Bang Marlon. Dari Nyadil Hamda is mungkin ya.
1: Tunggu ya, Batubara
4: Kota Betua.
1: Betua.
4: Batubara Kota Betua ya.
1: Oh, Batubara Betua. Oke, Zulham Zais ya.
4: Salamnya ya.
1: Uh-uh.
4: Salamnya buat Uda Sulio Pratama.
1: Yo.
4: Ada juga buatnya Bang Jack. Ya, selalu Bang Jack ya. Banyakkan panen-panen jambu tuh Bang Jack. Ada juga Wan Ina. Wah, Nina kehilangan jaringan sana Bang Marlon, gak ada suara Bang Marlon ke sana katanya Bang Marlon.
1: Oh, gitu.
4: Ya, tadi curhat dia dari di perusahaan, dia di perusahaan tuh. Gak bisa dengar Bang Marlon yang ganteng katanya gitu.
1: Gara-gara petir-petir tadi kayaknya nih.
4: Iya, di sini kayaknya bagus kali suara Bang Marlon nih Bang Marlon. Tumben di radio ini. Bersih kali nih suaranya di sini.
1: Karena disuruh besarkan tadi kayaknya nih.
4: Iya juga ya. Bisa jadi pas arah anginnya kemari dia ya kan.
1: Iya.
4: Karena anginnya kan tanpa disadari muter sendiri ya kesini kesini kesini gitu dia kan angin-angin itulah. Kalau udah hujan angin Bang Marlon ya kan.
1: Betul.
4: Terus buat Pak Ngah tadi ya, modal cek-cek gitu ya, lantang-lantang jokinya situ, Pak Ngah. Ada juga Kak Ira Tarigan, ada Mbak Eva Pacur Batu, ada Pak Abdullah, Mabu Ibu Nurhayati, Operasia juga, Bang Arman Sibuang. Ada Bang Faris juga Cinta Rakyat ya, saya tahu Bang Faris. Ada juga Mama Rizky Simpang Limun, ada Bu Ratni juga, saya tahu Bu Ratni. Ada siapa buat Sumi-Sumi juga. Ada Bunda Susana Ginting, ada Bu Wati Tanjung Berawa juga. Ada semua-semua lah fotokopi Bang Jek tadi ya Bang Marlon ya.
1: Iya.
4: Selalu semuanya. Nanti banyak-banyak salam Bang Marlon tidur pula situ ya kan. Wah, gitu.
1: Enggak lah.
4: Kok banyak salam Bang Marlon ya.
1: Bang Lumi juga sehat-sehat ya. Ya,
4: lancar-lancar dikitnya lah Bang Marlon ya. Dadah iya. Bye-bye Bang Marlon, horas.
1: Dadah bye-bye juga Bang Lumi. Oke Bang Kakak. Bukan sulap, bukan sihir ya, Bang Lumi malam ini naik nih tumben. Biasanya di Prodang soalnya. Wah, dangin apa ini ya kan. Nah Bang Kakak, kita putar dulu 3 lagu yang udah di request ya. Tadi ada Pak Ngah, ada Bang Jack, dan juga ada Bang Lumi. Kita putar lagu pertama, Dodoy Si Dodoy dari Asmidar Darwis. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Itu tadi ya Bang Kakak, lagu yang direquest Bang Lumi ya, Batu Bara Betuah dari Zulham Zais. Dan kita buka lagi line teleponnya, silakan telepon di 0618463115. Halo, selamat malam Rombat. Halo.
1: Mbak Putri.
2: Halo.
0: Nah, siapa di mana ini? Waalaikumsalam.
2: Malam, Marlon.
0: Malam juga, ini siapa di mana?
2: Mbak Putri Madu.
0: Oh, Bu Putri Madu. Piye kabare Bu Putri Madu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap.
2: Malam juga sehat kan malam ini?
0: Sehat juga.
2: Amin. Tetap
0: iya.
2: Semangat ya.
0: Iya dong.
2: Walaupun cuaca hujan ya kan?
0: Loh, di situ hujan.
2: Tadi, sekarang udah berhenti.
0: Kirain sekarang
2: ya, bekasnya kan kena becek-becek-becek-nya kan pasti ada ya kan?
0: Iya sih, betul.
2: Iya, tadi hujan, sekarang udah berhenti.
0: Yo, wes lah, nanti semoga nggak hujan lagi ya.
2: Iya. Dibilang jangan hujan, memang kalau udah musimnya macam mana lagi.
0: Ya, tapi semoga besok-besok aja lah hujannya.
2: Kalau siang nggak apa-apa, panas ya kan.
0: Tapi jangan deras-deras kali juga.
2: Janganlah, kasihan orang yang dekat sungai.
0: Iya.
2: Meluap nanti.
0: Lagu apa kita malam ini? Iya, lagu apa tuh?
2: Lagunya dari apa ya? Lagu Simalungun, karena aku kan orang Simalungun.
0: Judulnya?
2: Ini LP.
0: LP. Elvi Sukaisi.
2: Judulnya.
0: Oke. Mau versi siapa nih? Awaludin, tunggu ya. Ada versi Erik si Hotang, ada versi SP.
2: Kita aja Erik aja.
0: Oh, Erik si Hotang.
2: Supaya Marlon enggak capek kali mencari-cari ya kan. Yang mana ketemu awalnya itulah diambil ya kan.
0: Oke lah kalau begitu nanti kita putar ya.
2: Oke, salam-salamnya Marlon.
0: Iya.
2: Salamnya buat Wak Ngala ya, selamat malam. Makasih dikasih jembatannya untuk on air di Pro 4. Karena dari awal tuh tadi pertama tadi kan gak dapet-dapet. Minta tolong sama Yoga. Alhamdulillah bisa naik ya kan.
0: Iya.
2: Nah itu buat Cynthia lah ya, selamat malam. Buat Pak Jainal Tanjung. Kalau udah itu buat Bang Yusrijal Pratama. Iya, katanya kan si ganteng tuh kan.
0: Iya dong.
2: Katanya namanya dia cowok ya kan. Wajar dia ngaku-ngaku ganteng ya kan.
0: Iya.
2: Udah itu Ibu Farida di Sembada sih ya.
0: Iya.
2: Udah itu buat Ibu Ratni. Mama Rizky. Udah itu buat... Aduh siapa lagi ya? Ya udahlah buat semua-semua pendengar Pro 4 lah ya.
0: Oke.
2: Jangan lupa ya Marlon lagunya ya.
0: Siap.
2: Oke, selamat bekerja Marlon.
0: Iya, sehat-sehat Bu Putri Madu ya.
2: Oke, makasih banyak.
0: Baik, oke Bang Kakak, ada Ibu Putri Madu request lagu dari Simalungun, judulnya Elvi. Dan kita buka lagi line teleponnya, silakan telepon di 0618463115. Halo, selamat malam Rombat.
3: Malam-malam, udah jauh-jauh kita udah jauh-jauh kita.
0: Selamat malam Cynthia, apa kabarnya nih?
3: Kabar baik ya, kabar Marlon.
0: Kabar baik juga, udah makan?
3: Kita juga jalurnya, ada juga.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong Cynthia tadi dapat salam dari Bu Putri Madu tadi barusan.
3: Iya, enak deh dinaikkan sama Pak Ma. Kita usaha sendiri lah apa?
0: Kenapa?
3: Kita usaha anak sendiri, gak bisa naikkan orang.
0: Iya, tapi bisa kok naik ya kan?
3: Kalau tinggal sepi, kalau rame, payu anak di sini.
0: Ini kebetulan memang lagi rezekinya anak soleh nih, Cynthia.
3: Iya, kalau bisa-bisa gak pada, gak dapat menjalan 2024 ini.
0: Oke, malam ini mau request lagu apa nih, Cynthia?
3: Bisa lagu dari Siti Nurhaliza, bisa?
0: Bisa, tunggu
3: apa
0: ya.
3: Apa ya situ judulnya?
0: Bentar ya. Siti Nurhaliza.
3: Coba sebutkan, gue kita pilih.

0: Terus ada
1: Bener
0: kau.
1: ya?
0: Iya. Terus ada Kau Kekasihku, terus ada Mahligai Permata.
1: Itu ada judulnya apa? Judulnya yang ini yang bernama ada bernama yang bernama apa ada?
0: Apa judulnya tuh ya? Aku nggak tahu.
1: Bernama bernama apa? Wajah asli apa tuh? Bernama bernama apa judulnya? Eh apa? Gak tahu lah judulnya.
0: Bentar
1: Betul
0: ya.
1: ya.
0: Purnama Merindu.
1: Oh iya tuh.
0: Oh, ada.
1: Oh itu.
0: Tunggu, guys. Nanti kita putar ya.
1: Oke, selamat-selamat lah tadi ya. Buat Pak Nga, buat Pak Madu, buat Pak Tanjung. Buatnya, apa ya, buatnya, apa ya, udah lagi, buatnya Usyati, buat Kak Irat tadi kan, buat Pumpang, buatnya, buatnya, siapa ya, Urat nih, buatnya Bang Jack, buat Amel, semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Buatnya malam, selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Cynthia. Oke, Bang Kak, ada Cynthia di Mabar, Rico Lego City, Nurhalizah, Purnama Merindu. Ya, tapi malam ini kayaknya nggak purnama sih, tapi nggak apa-apa lah kita putar ya. Dan dari WA ini ada Kak Ira Tarigan. Selamat malam, Marlon, sehat? Sehat. Kak Ira Tarigan di Prapat, Rico lagu Jauh di Mata dari Tiar Ramon. Nanti kita putar ya. Salam-salam ini untuk Pak Nga, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Pak Al, untuk Bang Wira, untuk Bang Lumi, ya Bang Lumi tadi tumben naik ya, untuk Ririn juga, untuk Mama Rizky, untuk Bu Ratni, untuk Umi Sumi, untuk Uda Yusri Zila pertama, terus untuk Bang Jack, Jack Tarigan loh. Jack, Bang Jack Tarigan ya. Bang Jack Tarigan, terus untuk Cynthia juga. Oh, ternyata Cynthia juga dapat salam. Katanya salam kompak selalu. Dan untuk Marlon, selamat malam. Selamat malam juga untuk Kak Ira Tarigan. Nanti kita putar lagunya ya. Dan juga di sini ada Bu Ratni. Bu Ratni bilang nggak jelas Mas Marlon suaranya. Waduh, ini kok terbalik ya. Kayaknya tadi Pak Ngah bilangnya, siapa yang bilang jelas tadi ya? Bang Lumi bilangnya jelas. Bu Ratni kenapa tak jelas ya? Mungkin bisa dicek radionya bentar Bu, dikuatkan gitu ya. Tapi kita baca dulu WA dari Bu Ratni. Selamat malam, siapa malam? Apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Sehat Bu. Bu Ratni mau request lagu Minang. Rang Talu judulnya, nanti kita putar ya. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, untuk Kira Tarigan, untuk Bu Wati, untuk Bu Putri Madu, untuk Farida Sembada, untuk Bu Eva, untuk Bu Ina, untuk Bu Suzana, Cynthia, terus untuk Oparasia, Uda Yusizal Pratama, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nurnya, terus untuk Koko Bowo, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Wira Dilangkat, dan juga tadi Lumi ya. Iya, tadi Lumi Bu, tumben ya kan. Terus juga untuk Umi Centini, Umi Sumi, terus juga untuk Centini, dan juga untuk semuanya lah katanya. Untuk Mas Malon, cepat dapat jodoh yang setia. Ya, amin. Oke, nggak tahu ya kenapa suaranya kurang jelas, tapi coba cek di radionya juga Bu ya, siapa tahu kan. Soalnya di sini kata Bang Lumi tadi jelas. Dan kita putar dulu lagu yang direquest Bang Kakak ya, ada banyak nih, ada 4. Kita putar dulu lagu yang direquest Ibu Putri Madu, yaitu lagu Erik Siotang dengan judul Elvie.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Lagu Minang berjudul Rang Talu Bang Kakak tadi di request oleh Bu Ratni, dan kita kembali lagi di Sapa Malam Pro 4. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Saya Nusantara.
0: Selamat malam Koko, apa kabarnya?
1: Ibuin betah ya Dr. Malam hari-hari. Malam 3 hari ya kayaknya.
0: Iya, 3 hari.
1: I feel good today.
0: I'm good. How about you?
1: Still recovered at home. Twice a week go to physiotherapy.
0: Mm-hmm. But are you sleepy, Koko?
1: Tadi siang ada.
0: Oke lah kalau begitu. Malam ini mau request lagu apa nih, Koko?
1: Wanda itu ya, Wanda keroncong Kemayoran.
0: Keroncong Kemayoran, mau versi siapa ya. Nih?
1: Benjamin S boleh.
0: Tunggu ya.
1: Wanda kira-kira yang bagus versi Dr. Malon aja lah.
0: Oke, kalau gitu nanti saya pilihin ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Buat Cici Susana Bolo Ginting, Bunda Lakmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Pendekar Ikan Duyung, Laksamana Raja Yus, Rija Pratama, Pak Jiman. Ada juga itu yang Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Ada lagi Dr. Anto, Dr. Latif, semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita boleh foto Pendekar Ikan Duyung, Laksamana Raja Yus, Rija Pratama ya. Ya, jalan naik sekarang dia.
0: Katanya sering nggak dapat jalur.
1: Sama lah kita kenal sih. Ya, especially Dr. Malon, including all surgery power Indonesia program for. I wish you all the best. Have a great job. Good luck for you in this whole year. Belong to you and the family. God bless you every time. Thank you. Bye.
0: Oke, thank you Koko Bowo ya, udah rekas lagu judulnya Keroncong Kemayoran, nanti kita putarkan. Dan kita buka lagi line teleponnya Bang Kakak di 061-846-3115. Tak ada nih, oh ada. Halo, siapa malam Robat?
2: Selamat malam Bang Marlon.
0: Selamat malam.
2: WA-nya udah dibaca?
0: Belum, soalnya antriannya masih banyak, hari ini banyak yang WA nih.
2: Oh ya udahlah, awak dari ini aja lah on air, alhamdulillah dapat.
0: Iya wes, Mama Rizky sehat.
2: Alhamdulillah sehat dong Marlon.
0: Mantap, nggak ada kehujanan-hujanan situ kan?
2: Hari ini nggak ada hujan.
0: Iya, semoga nanti malam nggak ada juga ya.
2: Insya Allah.
0: Baik.
2: Lagu bang.
0: Lagu Lapsel. Apa tuh? Judulnya?
2: Endeng-endeng.
0: Waduh. Endeng-endeng. Tunggu
2: endeng,
0: ya.
2: Endeng-endeng. Dapat.
0: Dapat sih, cuma mau versi siapa nih?
2: Siapapun jadi, kalau ada yang dari Bang Marlon pun jadi.
0: Gak ada lah, ada-ada aja.
2: Ada tahu, sudah dibuat.
0: Yowes, nanti kita putar nih ya versi Nurul featuring Arlan gitu. Oke.
2: Kalau ada yang DJ, karena orang pendengar perempuan suka DJ semua.
0: Oh, DJ ada sih DJ. Versi DJ aja berarti ya.
2: Biar nggak tidur.
0: Siap.
2: Salamnya buat Kak Putri Madu. Tadi jadi Pak Ngah apa jadi Pak Ijo dah?
0: Jadi Pak Ngah malam ini.
2: Oh Pak Ing, oh, Pak Ngah ya.
0: Iya.
2: Banyak udah Istri Jal, banyak Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh. Kak Cantik Manis juga. Cantik Manis gitu loh. Buatnya Kak Ira Tarigan.
0: Iya.
2: Kak Farida Sembada. Buat Pak Abdullah. Bu Nur Hayati. Bu Ratni. Buat Puan Ina. Buat Bang Jenudin. Nggak usah ngoyo kali bang, minta teleponnya. Oh dong yang nggak ngasih ya udah, nggak usah diminta-minta lagi ya. Kasih aja sama rekening abang. buat siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Itu si Rani di Peringgan. Mm-hmm. Bang Wira. Mm-hmm. Buat Pak Jenderal Tanjung.
0: Iya.
2: Buat itu Akbar Aritonang. Mm-hmm. Bu Arbiati, Bu Yuni. Semua yang ada di grup pendengar Fans Pro 4 Medan. Mm-hmm. Salam sehat, salam kekeluargaan semuanya ya. Makasih Bang Marlon, mak tugas, sehat selalu.
0: Iya.
2: Gigi ya Bang.
0: Oke.
2: Makin ganteng Bang Marlon.
0: Enggaknya gini-gini aja nyawa. Oh iya Mama Rizky.
2: Iya.
0: Di situ pelan nggak suara radionya?
2: Kalau pakai yang konvensional pelan kali Bang.
0: Oh.
2: Awak pakai radio ini.
0: Digital.
2: Radio bukan radio HP. Pakai handset.
0: Oh, ya pantas Bu Ratni bilang pelan ya.
2: Iya, tadi pagi lagi Bang. Ih kok kayak gini suara perempat gitu ya kan.
0: Mm-mm.
2: Wah lagi banyak kerjaan, udahlah gak komen lah dia macam. Ya, tadi okay pagi yang siaran sih. Siapa ya, Sherly?
0: Tadi pagi itu Najwa.
2: Oh, si Najwa. Gak pala awak dengar kali siapa yang siaran. Karena pun suaranya kecil kan. Terakhir awak putar ya haluan lah.
0: Iya ya. Oh.
2: Tadi pagi kecil kali. Tadi Pro Dangdut agak lumayan lah, udah besar. Tadi Pro Dangdut sama Kak Anum kan.
0: Iya.
2: Tapi memang pakai HP, radio HP, radio konvensional nggak bisa.
0: Biar
2: gak kedengaran dikit kali
0: iya
2: suaranya.
0: Biar kita ini kan lah ke tim tekniknya biar dicek
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, biar dicek lah itu. Makasih ya Bang Marlon ya.
0: Oke, Mama Rizky.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat selalu. Dan kita baca dulu satu dari WA ya. Kita nyicil-nyicil dari WA nih. Ada banyak dari WA soalnya. Kita baca yang duluan masuk ke Bang Kaya. Ada Bu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Ibu Nomi Cipa ya. Cipa itu singkatan dari Cina Padang. Nah, Ibu Nomi Cipa ini dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang. Beliau request lagu Siti Rohana dari Renima dan juga Dava, featuring Dava gitu. Salam-salamnya untuk Uda Dr. Andus Rituan, terus untuk Kak Si Cantik Manis gitu loh. Ya, tak masuk hari ini ya, mungkin gak dapet jalur ya. Terus untuk Uda Yusri Rizal Pratama, si ganteng kita ya. Terus juga untuk Pak Ngah alias Wawa Tampan, yang pertama tadi masuk. Terus ada untuk Pak Zainal Tanjung, yang dua malam selalu naik pertama, tapi malam ini kayaknya tak dapat jalur. Terus untuk Kak Putri Madu, untuk Opa Rasya, untuk Masa di Genjer, untuk Pak Giman, untuk Bang Jack Sandova, tadi udah naik Bang Jack ya. Untuk Pak Giman, loh dua kali Pak Gimannya nih. Untuk Koko Bowo, untuk Bang Lumi, untuk Eda Suzana Burginting, untuk Muhammad Rudi, untuk Pak Abdullah, dan Mas Pairon beserta istrinya. Untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Nanti kita putar lagunya ya, Bu. Dan sekarang kita putar dulu, Bang Eka, lagu yang di request Koko Bowo, Keroncong Kemayoran dari Savitri.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Siti Rohana dari Reniman dan juga Dava Bang Kakak. Tadi direquest oleh Bu Nomi Cipa ya. Dan kita buka lagi line teleponnya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam Bro Empat?
1: Suara budaya Nusantara.
0: Wih, baru masuk dia nih ya kan. Dari tadi gak dapat jalur Bang Wira ya?
1: Kebetulan yang tadi malam lagi telepon kemari.
0: Oh, baru-baru aja nelpon gitu, baru ngetes.
1: Iya, tadi kan biasa si playboy.
0: Tadi cewek yang semalam itu ya kan, nelponnya kan?
1: Iya, nelpon. Asal mau nelpon ke radio, payah. Waktu ini pun alus dulu.
0: Iya, iya.
1: Ntar dulu, ada panggilan. Oh iya bang, iya.
0: Sibuk kali lah HP malam ini berarti ya.
1: Dua malam. Terakhir tadi malam total ada tidur awak.
0: Wih, tapi senang kan?
1: Senang juga, tapi ngantuk juga.
0: Enggak ya, apa-apa lah. Wes malam ini mau request lagu apa nih Om Wira?
1: Lagu andalan.
0: Apa tuh lagu andalan?
1: Sambal tutuk.
0: Sambal tutuk. Nanti kita putar ya.
1: Oke. Salam ya.
0: Siap.
1: Dalam ada Umi Sumi, Muradmi, Bunda Eva, ada juga Mama Rizki, ada Kak Ira Tarigan, ada Kak Farida Sembada, Nanti Manis gitu loh, ada Bu Wati di Tamora, ada Rani di Pindan, ada Pak Abdullah, Pak Jenderal Tanjung, Panga, Bang Zek, Bang Paris Togel, Uda Yusri dan Pratama, ada juga apa itu?
0: Salah pencet.
1: Oh.
0: Ada juga
1: ada Bang Akbar Aritonang ya. Ada Pak Jiman, ada Mas Bambang gitu loh, ada
0: siapa?
1: Oh, Bang Arman di luar. Ada juga Tia ya. Nah, bukan nggak mau ngangkat.
0: Jadi kenapa?
1: Itu tadi ada panggilan dari komandan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi sabar-sabar dulu ya.
0: Semoga dengar dia ya.
1: Kalau dia pantang, ini abis nyondol ini.
0: Oh, gitu.
1: Oh, baru inget dapat salam, Bang.
0: Dari siapa?
1: Ya dari dia, si Tia.
0: Oh iya, titip salam juga balik.
1: Karena yang tadi malam itu kan, bilang, itu siapa yang penyiarnya? Oh, Bang Marlon Simanjunta. Kalau masalah ganteng jangan ditanya, masih gantengan diriku.
0: Oh jelas lah, awak kalah, iya.
1: Selalu buat Tia ya kan. Dari sampailah salamnya tadi ya kan.
0: Iya.
1: Nah, buat Marlon. Dulu ganteng gitu ya.
0: Iyalah, dulu ganteng lah. Masa lari-lari di sini.
1: Iya, makanya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama Bang Wira.
1: Horas
0: juga. Oke, Bang Kakak, ada Bang Wira di Langkat ya. Nah, tadi lagi teleponan ternyata. Dan sekarang bisa masuk radionya. Dan sekarang kita baca dulu dari WA, Bang Kakak. Ada Bu Nur Hayati. Selamat malam, Bang Marlon. Request lagu ya, Bang. Lagu Melayu dari Imam S. Arifin. Judulnya Pancang Jermal. Ditunggu ya. Oke, Bu. Ini karena udah malam, kita putar sikit-sikit lah ya. Sambil tutup sama Pancang Jermal dulu aja kita putar nih. Abang Kakak, jangan kemana-mana. Tetap di area di Pro 4 Medan. Suara budaya Nusantara.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Abang Kakak, itu tadi lagu Pancang Jermal yang direquest oleh Bu Nur Hayati ya. Dan sekarang kita buka lagi line teleponnya. Halo, siapa malam Rompat?
1: Halo, siapa malam Tuh Empat?
0: Iya, siapa di?
1: Saya Nusantara.
0: Apa kabarnya Pak Anto? Pak Anto kayaknya ya?
1: Tebak-tebak, si kain katun.
0: Cakep.
1: Kalaulah katun, apa warnanya? Jikalaulah boleh hamba numpang bertanya, Bapak yang suka berpantun itu siapa namanya?
0: Pak Anto lah namanya.
1: Dah lama kita tidak bersua.
0: Iya, sehat Pak Anto?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap.
1: Sehat walafiat. Ini kan mau apa ya? Ulang tahun RRI. Besok ya?
0: Iya.
1: Boleh hamba berpantun?
0: Boleh.
1: Nah, maksud hamba ini begini. Sungguhlah indah burung merpati.
0: Cakep.
1: Merpati bertengger di atas batu.
0: Iya.
1: Ayolah mari kita peringati. Kita peringati HUT RRI yang ke-81.
0: Paten.
1: Jalan-jalan membeli ikan. Ikan dibeli dari Tanjung Pura. Ayolah mari kita doakan. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Cakep ah, memang paten kali lah pantun dari Pak Anto ya.
1: Bukan permata, sembarang permata. Permata disimpan di dalam peti. Memang RRI jauh di mata. Akan tetapi dekat di hati.
0: Oke.
1: Semoga RRI tetap banyak penggemarnya.
0: Amin, iya.
1: Tetap menjadi media komunikasi buat masyarakat dari Sabang sampai Maruki.
0: Ya. Baik.
1: Kalau begitu, saya minta lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Judulnya dari Melayu.
0: Iya.
1: Judulnya Paling Bahagia di Dunia.
0: Paling Bahagia di Dunia. Tunggu iya. Ya. Apakah ada?
1: Ada.
0: Lagu Melayu Paling Bahagia di Dunia. Dari padanya adanya paling bahagia aja, tapi nggak tahu nih lagu Melayu bukan ya, dari
1: kasih, kasih

0: tanya.
1: Leni Asita yang nyanyi,
0: Ya
1: betul?
0: mungkin ya, ya perempuan itu yang nyanyi ya.
1: Oh, yowes, nanti kita putar yo.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya siapa nih?
0: Ya, kalau begitu bukan Balam sembarang Balam. Balam bertengger di atas genteng. Bukan salam sembarang salam. Salam pertama buat orang yang paling ganteng di jalan utama.
1: Siapa tuh?
0: Beliau adalah Uda Yusrizal Pratama. Tepuk tangannya mana, Marlon?
1: Tangan awak lagi sakit lah, cuman mau tepuk tangan.
0: Sudilah. Kemudian tadi saya dengar ada wak yang paling tampan di percut. Kemudian ada juga tadi siapa yang tadi Mas Wira, siapa tadi?
1: Bang Wira ya.
0: Oh ya Bang Wira, salam kenal. Saya pendatang baru Bang Wira. Kemudian ada juga Pak Jenal Tanjung, Pak Al, Opa Rasa, Pak Abdullah. Kemudian ada Bang Jack tadi ya. Kemudian ada juga Pak Diman. Ada juga tadi Mama Rizki. Yang konon katanya paling cantik di Simpang Limun ya kan. Kemudian ada Kuku Bowo. Terima kasih Bu sering nyamperin saya. Ibu Ratmi, Umi Sumi, Mas Bambang Dini. Kemudian, oh Parida Sembada udah ya. Kemudian, Ira Tarigan. Kemudian, siapa aja tadi yang apa? Lupa pula.
1: Ada Bang Jack, Bang Lumi.
0: Bang Jack, oh ya, Bang Lumi. Dan semua-semuanya lah, semoga pada saat walafiat.
1: Oke.
0: Dan terutama juga buat Marlon. Semoga tetap sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dan duitnya pun bertambah banyak.
1: Amin.
0: Bertambah tampan. Okay. Seperti tadi yang dibilang Mama Rizki ya.
1: Iya.
0: Oh ya Umi Sumi tadi ya belum. Oh tadi ada Mama siapa tadi yang katanya dari Simalungun?
1: Simalungun.
0: Iya tadi ada yang di apa di yang gabung sama Wak Nga tadi
1: kayaknya nggak ada tadi.
0: Putri Madu.
1: Oh Putri Madu.
0: Sudah Putri Madu pula ya kan.
1: Iya
0: bilang salam kenal. Itulah ya.
1: Oke Pak Anto.
0: Bang Binjai tadi dah. Selamat malam.
1: Selamat malam juga
0: dan
1: Pak Anto.
0: Sampai sini.
1: Iya siap. Oke, Bang Kakak, ada Pak Anto di Saintis request lagu Leni Asita dengan judul Paling Bahagia. Dan ini dari WA, ada Eto Farida. Oh, bentar, ada Bu Nomi Cipa nih, apa nih? Salam kenal Bapak yang tukang pantun, kata Bu Nomi Cipa ya. Ini ke Pak Anto tadi. Terus ada Eto Farida nih request lagu Alusiau dari Edi Siletonga, tapi minta versi remix, dicari-cari versi remix tak ada lah tadi, jadi versi biasa aja kita putar ya. Makasih untuk yang udah request lagu Bang Kakak. Tadi ada Pak Ngah, ada Bang Jack, ada Bang Lumi, ada Bu Putri Madu, ada Cynthia, ada Kak Ira Tarigan, ada Bu Ratni, ada Koko Bowo, ada Mama Rizky, ada Bu Nomi Sipa, ada Bang Wira, ada Pak Anto, dan terakhir itu Farida. Oke Bang Kakak, ini dia dua lagu terakhir kita. Jadi kita putar aja langsung Leni Asita dengan judul Paling Bahagia.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat Budaya, bisa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Kak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 11 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mendengarkan kesempatan hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, saya Ki Koswara kembali menyapa Anda. Dan tentunya alhamdulillah kesempatan hari ini tanggal 11 September 2026 ya Bang Dendaka. Untuk hari ini Dirgahayu Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Baik, untuk Anda jelang pukul 5.03 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Allahu Akbar.

Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan muda dari Daulah Utsmaniyah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam dan menjadi bukti kebenaran sabda Rasulullah akan ditaklukannya Konstantinopel oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan Islam yang sangat kuat. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari akidah, fikih, dan akhlak, serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan strategi perang. Para ulama yang mendidiknya menanamkan keyakinan bahwa perjuangan harus dilandasi iman, ilmu, dan ketakwaan kepada Allah. Ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada usianya yang ke-21 tahun, Muhammad Al-Fatih tidak bersikap sombong ataupun kejam. Ia justru menunjukkan akhlak seorang pemimpin Islam yang melindungi penduduk kota, menjaga keselamatan mereka, serta memberikan kebebasan beragama. Gereja-gereja tidak dihancurkan dan keadilan ditegakkan bagi seluruh rakyat. Kisah Muhammad Al-Fatih mengajarkan kepada umat Islam bahwa kejayaan tidak diraih dengan kekuatan semata, tetapi dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang luas, dan akhlak yang mulia. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pemimpin besar jika dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Ya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, kita saatnya bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi Berjaringan ya. Dan acara ini untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, pendengar spesial pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini bersepeda dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa suara ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk siaran berjaringan Sekor Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita, pendengar, ada Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga sekaligus dai juara 1 aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz, dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz, ya. Amin.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Baik, ini menarik pembahasan kita bersepeda dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI ya, Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga ya, Ustaz, ya. Pada pagi ini dalam Mutiara Pagi berjaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silakan nanti berpartisipasi. Lalu telepon 0761-24-4595 ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761-24-595, 0761-24-595, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1, pendengar, di 0811-76-73-991. Kirim pesan Anda kepada kami, pendengar, ya, 0811-76-73-991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar ataupun juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini sepeda dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Kami persilakan, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwil 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci, Raslia dan kru di RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadangkala kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadangkala kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok. Apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustadz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama. Apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi, sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi, alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh bukan hanya dalam konteks materi.

adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balig anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu tolong-belolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan Radio Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwil 15 dan 16. Ada di ujung sana, di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat. Dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau, sampai ke Ranai, Natuna, dan alhamdulillah di seluruh provinsi Riau Daratan ini. Ini menjadi sebuah syiar terus berpencar, mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam, mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan, apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya, kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain walatakunu kaluzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwil 15-16, dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kebaikan ini. Kita

0: tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari diri kita. Kita tidak tahu bahwa perbuatan mana yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mungkin kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ayat, kita bukan ahli mendakwah. Tapi lewat tangan kita bahwa syiar-syiar keagamaan itu sampai ke pelosok. Ya, lewat keahlian kita syiar-syiar keagamaan itu sampai ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Ini juga momentum bagi seluruh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin bukan ahli agama, bukan ahli yang paham tentang ayat dan juga hadis. Tapi kita punya spirit, kita punya keinginan untuk bangsa ini lebih baik. Maka berbuatlah, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Insya Allah, di balik dakwah yang kita lakukan, ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Selamat Hari Radio ke-81, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Ya baiklah pendengar, kita baru saja simak tausiah dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan, sampai dengan Hari Radio ke-81. Masih bersama kita saat ini Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, di ujung telepon tampaknya pendengar kita sudah ada yang ingin berpartisipasi, Ustadz ya. Ini kita akan coba untuk menyapa langsung atensi dari pendengar yang bergabung di telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suci sehat, Pak Ustaz sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, panjang umur, udah rezeki. Ibu suci sama Pak Ustaz.
2: Amin, Allahumma
3: sama
2: amin.
3: Juga yang pendengar.
2: Baik, Bapak. Dengan
3: hanya
2: siapa?
3: Ustaz, masalah tadi penyiar RII, selamat ulang tahun RII yang ke-81.
2: Ya, terima kasih, Bapak.
3: Udah jaya.
2: Amin.
3: Sekali udara, tetap udara.
2: Merdeka. Bapak dengan siapa, Bapak? Di mana?
3: Ustaz, masalah ini ada di.
2: Oke, okay, baik.
3: Kalau yang tak lewat RII atau lewat TV, putih-putih orang biasa saja, guru ngaji. Pak Suhaimi, Suhaimi Bengkalis.
2: Bapak Suhaimi Bengkalis ya. Silakan Pak Suhaimi.
3: Kalau guru ngaji atau guru-guru agama itu apakah sama yang penyiar RII, Ustaz, pahalanya? Mengerti Ustaz?
2: Iya,
3: untuk guru agama, ngajar ngaji di rumah.
2: Iya.
3: Guru-guru MDA semacam apakah sama apanya? Pahalanya sama penyiar RII, Ustaz?
2: Masyaallah.
3: Sama enggak pahalanya, Ustaz?
2: Baik, Pak Suhaimi.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis ini, Bapak ya, Pak Ustaz ya, ada Pak Suhaimi. Nah, ini boleh juga mungkin langsung menanggapi. Silakan.
0: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis ini bertanya, apakah sama pahalanya guru mengaji dengan penyiar RRI yang sama-sama menyuarakan kebaikan?
2: Iya.
0: Ini berarti cerita apakah sama pahalanya Mbak Suci yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk siaran hari ini ke RRI.
2: Ya, Masya Allah, ya Ustaz.
0: Baik, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa-rasanya kurang elok membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan. Ya.
2: Mm-hmm.
0: Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik.
2: Mm-hmm.
0: Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya porsinya.
2: Yeah.
0: Punya kapasitas masing-masing.
2: Mm-hmm.
0: Tentu guru mengaji dia punya keahlian untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan tentu penyiar RRI ataupun kru RRI, dia juga punya keahlian untuk bagaimana caranya napas-napas siar dakwah ini sampai kepada masyarakat. Ini kurang elok rasanya membandingkan satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jadi poin kita adalah ini dua-duanya hal yang baik. guru mengaji tadi adalah orang yang baik, sudah berpartisipasi dalam syiar dakwah. Kemudian angkasawan RRI juga berpartisipasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi berarti kalau hitungan pahala,
2: yeah,
0: ya, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan,
2: yeah,
0: itu tidak luput dari catatan pahala yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi Pak Syuaimi, di dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa la yanamu, ya, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, maka sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Baik.
0: Doa saya pagi ini untuk Pak Syuaimi di Bengkalis, ya, mudah-mudahan sehat panjang umur.
2: Amin.
0: Ini adalah pendengar kita yang selalu aktif memberikan tanggapan.
2: Iya Ustaz, baik Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustaz sudah menanggapi. Telepon kita kembali berdering Ustaz ya. Kita akan menyapa kembali atensi dari pendengar kita di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa Bapak? Di mana?
4: Umi dan Ustaz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ruli dari Untu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustaz Ruli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekali di udara, Merdeka.
2: Uncu Dipo di Sumatera Barat. Silakan Uncu.
4: Gimana gitu ya? Kalau bedanya gimana itu kalau kita langsung dari secara langsung live, bukan live di media-media ya. Kita kan live di media-media itu sama langsung gitu mendengar ceramahnya di media. Mendengar azannya di masjid, sama mendengar azannya di media-media kayak RRI, mendengar ceramahnya dengan RRI. Satu lagi pengen menanyakan apa itu, gimana itu adab kita terhadap saudara yang telah meninggal, adab pada kita apa ada di Al-Quran atau di Islam itu?
2: Baik, Uncu Dipo.
4: Kalau dia orang meninggal tuh apa itu?
2: Ya.
4: Tak dapat.
2: Ya adabnya seperti apa? Oke, Uncu, ini terima kasih untuk waktunya Uncu Dipo.
4: Ya, terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita sangat terbatas ini Ustadz ya. Ini pertanyaan kedua tampaknya di luar dari topik pembahasan kita, tapi apakah mungkin nanti ingin Ustadz menanggapi sedikit? Silahkan Ustadz.
0: Baik. Ambo ucapkan terima kasih ke Dunsana Ambo Sadonyo di Solo khususnya ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah sama pahalanya mendengarkan siar keagamaan lewat media atau hadir langsung di majelis taklim? Kan begitu ya. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi tentu kalau kita langsung hadir di majelis taklim, tentu ada pula pahala menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada pula pahala menghadiri majelis taklim, pahala mendengarkan dapat, pahala bersilaturahmi dapat, kemudian pahala menghadiri majelis taklim pun dapat. Nah, kalau lewat media seperti RRI, tentu kita dapat pahala mengaji dan pahala mendengarkan. Jadi Radio Republik Indonesia ini mengakomodir. Kadang-kadang ada orang yang terbatas waktunya, kesempatannya untuk bermajelis taklim, lalu kemudian muncullah program-program keagamaan sebagai syiar untuk mengajak kebaikan, ya. Jadi masing-masing punya porsinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh yang meninggal kalau diteruskan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghormatinya. Kemudian tentu ikra'u suratal yasina ala mautakum, kemudian membacakan Al-Fatihah dan juga membacakan ayat Al-Qur'an, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk mengingat, mengenang dan juga senantiasa menghadirkan almarhum di dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ada banyak hal yang bisa dilakukan.
2: Baik.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa memberikan secercah jawaban untuk pendengar kita di Solo, Sumatera Barat.
2: Iya, baik Ustadz. Ini tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, karena kita akan melangkah dalam rangkaian program siaran lain mungkin di sesi terakhir ini Ustadz. Ya, sekiranya apa harapan, pesan ataupun juga kesimpulan dari topik pembahasan kita ini Ustadz, yang tentunya juga bersempena dengan Hari Radio ke-81. Silakan Ustadz.
0: Baik Mas Suci dan juga para pendengar dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur memiliki media Radio Republik Indonesia. Karena berkat dari Radio Republik Indonesia, ada banyak manfaat yang diterima oleh bangsa ini. Salah satunya adalah sampainya syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok negeri. Yeah. Yang kedua, kita mengajak seluruh pendengar dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan spirit hari ulang tahun RRI ke-81 ini sebagai semangat. Semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk melakukan dakwah dengan porsi, kapasitas, dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi syiar keagamaan itu tidak hanya lewat masjid musola saja, tidak hanya lewat majelis taklim saja, tapi juga lewat media-media termasuk Radio Republik Indonesia.
2: Yeah.
0: Yang berikutnya, yang terakhir, saya support dan dukung terus seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Mudah-mudahan ikhlas dalam bertugas, berkarya, menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Insya Allah ini adalah amal jariah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita sudah bersama tadi dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga kita kenal sekaligus merupakan dai juara 1 aksi Indosiar 2026, Al-Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menjadi narasumber kita. Ya, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan ini menjadi topik pembahasan khusus yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersempena dengan Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Hari ini pendengar, 11 September 2026. Semoga apa yang kita simak tadi ini juga bermanfaat untuk kita semua ya, dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk narasumber ataupun juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah langsung bergabung bersama kami serta mendengarkan siaran kami di pagi ini. Untuk hari ini berita ataupun juga mutiara pagi dari RRI Pekanbaru kami cukupkan hingga di sini, dan siaran ini telah disiarkan dari RRI Medan, disiarkan pula oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, saya Suci Raslia dari RRI Pekanbaru, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Baik, program 4 RM Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Angka di kesempatan hari ini. Kembali Saki Koswara menyapa Anda pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Hari ini tentunya hari yang berbahagia buat insan radio ya. Karena hari radio, begitu Abang dan Angka. Terus juga tentunya kami ucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ya. Untuk beragam lagu-lagu dan juga informasi kami hadirkan di informasi seputar Sumatera Utara.

informasi seputar Sumatera Utara ya Bang Danaka di pagi hari ini. Dan masih dalam gelaran tentunya 81 tahun Radio Republik Indonesia ya, dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pagi hari ini saya mengajak Anda ke mana ya? Ke Danau Toba deh. Pasti Anda sudah, kalau misalnya orang Sumatera Utara ini, ya setidaknya sekali dalam hidup gitu ya, pernah ke Danau Toba ya. Karena memang memiliki beragam spot wisata yang bisa Anda nikmati. Di antaranya adalah Menara Pandang Tele. Nah, ini lokasinya berada di Kabupaten Samosir, berjarak sekitar 15 km dari Bukit Haubung ya. Daya tarik Menara Pandang Tele ini memiliki 3 hingga 4 tingkat bangunan untuk melihat pemandangan danau Abang Danaka. Barisan bukit, persawahan, dan air terjun dari ketinggian ya. Nah, waktu terbaik Anda bisa melihatnya pada pagi hari, matahari terbit, atau sore hari pada saat matahari terbenam. Berikutnya ada Bukit Tarabunga atau Tarabunga di Baligia.

Amerika. Jadi dekat kota Balige. Daya tariknya yaitu suasana yang sejuk, tenang, dan landscape estetis Danau Toba yang sering menjadi lokasi favorit para fotografer. Berikutnya, wisata budaya, dan tentunya Anda yang menggemari air, ya, baik itu misalnya sungai, ya, ataupun air terjun, nah, bisa ke Aek Rangat Pangururan, ya, berlokasi di Pulau Samosir, memiliki daya tarik pemandian air panas yang alami, belerang di tepi danau, terus juga Anda pengunjung biasanya cukup memesan makanan di warung sekitar untuk tiket masuk, ya, mengenakan. Itu tadi untuk beragam spot wisata yang masih banyak lagi kita hadirkan, ya, informasinya setelah yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gundala-gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

0: sedaerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, baik untuk Anda mendengarkan 81 tahun Indonesia Merdeka dan juga 81 tahun Radio Republik Indonesia. Wah, lengkap ya setelah 1 bulan lebih ya. merayakan di 17 Agustus. Nah, hari ini tanggal 11 September tentunya hari yang bersejarah ya bagi insan pers atau insan radio ya, karena sebagai tonggak sejarah bagaimana tentang kumandang kemerdekaan berpekik gitu ya Bang Derka melalui RRI ya. Dan dengan tema yang kita hadirkan ya di 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Sudah ada yang sudah memberikan komentar, yaitu Bang Anggian Hasan ya. Bang Anggian Hasan. Oh, ini postingannya justru postingan ini ya, Kang. Postingan Akang di tahun itu mengingatkan di tahun 90-an masih ada ayahku, almarhum ayahku ya, dengar RRI sambil baca koran, Masya Allah ya. Mamaku masak sambil menyiapkan susu karena ayah aku suka dengar radio khususnya RRI dan dengar berita politik. Oh iya iya iya. Jadinya antara sedih dan bahagia mengingat zaman dulu karena ayah sudah tiada sejak tahun 2001 dan tetap semangat ya Kang, katanya gitu. Oh, Masya Allah ya. Tentunya ya, banyak kenangan ya ketika ayah masih ada atau ibu pun gitu, Abang dan Kakak. Dan apabila flashback lagi ke belakang ya, suka duka di dalam keluarga begitu, Abang dan Kakak, kita masih kecil ya, ketika kita masih dalam asuhan orang tua, sampai sekarang pun kita itu pasti masih dianggap anak gitu, yang berdaka masih dianggap kecil begitu, Abang dan Kakak. Tapi intinya Birul Walidain ya, tetap berbakti kepada orang tua. Baik Abang dan Kak, untuk rangkaian acara masih kita hadirkan di pagi hari ini. Dan tentunya saya Kiki masih menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo. Nah,

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap.